Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dina iki awak dhewe masih dikei kesempatan ya untuk bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, bisa berkumpul bersama orang-orang terdekat dan sing pasti bisa kembali menghirup udara segar. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya dulur 561 14 16 567 9923. Langsung aja buat sampean-sampean yang ingin gabungan ya. Nangone Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya, sampean juga bisa gabung nangone WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 88 81. Kepingin mangan nang sebelah itu ke barang antik blonjoran pasar turi budalisuk mulai sore. Sobat Kota ayo peduli lingkungan, kurangi sampah plastik, bumi lestari sehat kabeh wargani. Pancing iwak bandeng dikei umpan sego supaya pikiran fresh gak sepaneng. Ayo melok guyonan pantunan Parian Surabaya dikancani Cak Bejo.

cuma satu, sayangi aku, cuma kau.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Wiyoto sehat nggih? Ka wonten Pandaan mat pagi Cak Bejo budal sekolah lewat Tegalan. Budal mancing sangu lompia nonton bal-balan ga ono sinyal sing enak nang pasar kota. Salami buat Ning Rana Sidoarjo, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Mbak Kosim, Mbak Dicumadi, mat pagi, mat aktivitas. Matur nuwun kagem Pak Wiyoto. Sehat selalu nggih Pak Wiyoto, selamat beraktivitas.

Surabaya diinformasikan oleh BMKG cerah. Kondisi iki diperkirakan mendukung sebagai berbagai aktivitas ya masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Masih suhu udara pas awan iki cukup panas, mencapai 32 derajat Celcius di beberapa daerah. Nah, iki kita masih 32 derajat Celcius ya. Nah, Uni Eropa iki luar biasa saiki dilanda badai panas ya. Kurang lebih sekitar 42 derajat Celcius dan dilaporkan 1.300 orang iki meninggal akibat cuaca panas yang melanda Eropa. Bahkan mobil-mobil iki isok melembung karena panasnya suhu nanggone Eropa. Dan sobat Kota FM, suhu udara berkisar antara selikur sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 94%. Udara tetap terasa lembab, terutama pada pagi dan malam hari. Sekali lagi dulur, cuaca Surabaya cerah, suhu udara selikur sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 49 sampai dengan 89%. Sementara Gresik cuaca cerah, suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara mencapai 93 sampai 90%. Sementara Nanggone Sidoarjo cuaca cerah, suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 94 sampai 94%.

Selamat pagi juga untuk yang sudah gabung di Facebook Radio Kota FM Mbak Dubayanti. Pagi Mas Bejo, hadir warga Setabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi Mbak Tumium Virgo, warga Mabar Medan, hadir. Hadir. Selamat pagi juga untuk Mbak Reni Rentina yang ada di kawasan Medan, semangat bertugas ya Cak. Salam Jumat Barokah. Selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bejo, Samplangan, Gianyar, Bali, ikutan gabung, makasih buat tugas. Beli Camang Mustika, selamat pagi ya Beli, sehat selalu buat Beli, selamat bertugas juga. Selamat pagi Mbak Dumayanti, pagi Mas Bejo, warga Setabat, Langkat, Sumatera Utara.

0: Selamat pagi untuk Mama Kori yang ada di kawasan Medan. Abah Waisel, Gianyar Bali hadir Pasar Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan semoga diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Amin. Matur nuwun Abah Waisel. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Good morning Abang Bejo.
0: Good morning juga Bang Uco.
1: Sehat ya Bang?
0: Bang istri pun sehat-sehat. Bang Uco sehat ya?
1: Ya itu yang Uco harapkan. Bang Bejo harus selalu sehat.
0: Ditarik
1: Bang Uco.
0: Oke.
1: Mang Dadang Bang Uco, pegawai pajak.
0: Siap.
1: Kesukaannya Bang Uco makan bubur. Maju ditendang, mundur diinjak. Lebih baik maju Bang Ujo daripada ajur.
0: Semangat itu pantang menyerah.
1: Grup baja memang ganteng tenanan Bang. Padone ayu tenan. Ora seneng Bang tawuran. Seneng golek seduluran.
0: Oke, lagunya apa Bang Ujo?
1: Teko tenan kue ngelarani aku. Teko tenan kue ngapusi aku. Wih cukup sak mini ceritolan lakuku. Aku pamit lila nolungaku Bang Bejo.
0: Ya oke.
1: Tembang Tresno Bang.
0: Tembang Tresno. Oke.
1: Yang dari Aryo Satrio ya Bang. Kalau ada, kalau nggak ada ya dari Sagita.
0: Salamnya?
1: Salamnya 1, 2, 3 untuk Bang itu siapa itu?
0: Siapa?
1: Bang itu Rembo.
0: Oke.
1: Asyuktung, Pak Dianto dan Bunda Mak Mujiati. Terus ada nak anu Cak Boneng, CS. Untuk Bang Bejo, salam satu nyali, matur pun. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih untuk Bang Uco yang ada di kawasan Mojokerto ya, sudah gabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. KFM dangdutnya Surabaya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati Randu Tejo. Kabare sehat?
2: Alhamdulillah,
0: sehat
2: ya. Kita dicampur sari. Aku sehat-sehat ae, Cak Bejo.
0: Oh, siap-siap. Langsung.
2: Ya, Cak Bejo.
0: Tuku
2: kangkung dicampur sawi. Sawi iku enak rasane. Aku seneng sawi putih, Cak Bejo, tapi sayang pacar saiki gak tahu mulai.
0: Loh ya apa nangkep putih adpd budalah di pasar aku aja ngetanglet wih gak tau mulai apa kesasar lari jalan nih
2: tuku kangkung dicampur cecer Cak Bejo enak dijangan asem masih gak mulai aku gak mikir Cak Bejo adikku is ayem
0: wis ngoten mawon nggih. Gak usah galau, gak usah bingung. Wonten kula nang ngene Pasar Kota. Ngancani jenengan. Nggih.
2: Tuku kopi sak bejo digawe jangan sop. Enak rasane dicampur daging. Ya wis sak bejo atiku wis gak ngongso-ngongso. Saiki aku wis duwe pilihan wis tak gawe. Ayam ae tentrem lan sakare.
0: Enggak mau selang dideket nang ngene pasar sepanjang Mbak Yati kalau kei saran lek kepengin pacare mboten ilang nggih kudu dicancang.
2: Ya ana Cak Bejo. Ya tuku daging Cak Bejo sayur rawon.
0: Oke.
2: Wah, enak dicampur sambel Cak Bejo.
0: Seger.
2: Aku gak mikir Cak Bejo pancarku wis ilang. Masih aku oleh ganti, aku gak kelakon golek wong liya.
0: Oh nggih, wong niku mawon dincepno situ niku lho.
2: Nggih. Saiki lagu ning
0: lagu napa?
2: Aku ingin seandainya aku bertemu Tuhan.
0: Lo ya napa sih?
2: Nek gak salah teko Imam S. Arifin.
0: Nggih. Ketemu kula napa?
2: lek gak ana cak bejo insyaallah lek gak ketemu ya pelas ceri gak.
0: Sampun, wonten.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Salam kaya Bang Ucok mau ya.
0: Nggih.
2: Terus karo Bunda Kalista, Mbak Ika Gertian, Pak Sugianto Rimbu, Pak Dianto, Mingkrian, apa kosi?
0: Oke.
2: Bunda Fatina, Bunda Fatohana.
0: Fatohana kok Fatina?
2: Iya, Fatina. Lali Cak Hujo, Bunda Fatohnya, Bunda Faris, Bunda Bulan, Cici Aini, Bunda Imang Song, terus kayak Mbak Ikan Gerti Anggur, ya. Terus kayak ini Cak Bung terakhir,
0: kayak
2: Mas Satrio Basuki.
0: Amin, amin, amin, amin, amin ya Allah. Amin. Eji, matenun.
2: Oh,
0: Mas Toto kali mas sampai jumpa.
2: Eji,
0: sehat-sehat Mas Toto. Eji.
2: Kalau ada sumur di ladang, boleh aku menumpang mandi, Cak Bejo. Jika umurku panjang, boleh aku masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati, Randu Tejo, matur nuwun.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Geres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya, dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma siji radio kota FM Dangdute Surabaya, Mbak Diandra TV pantau teko Sidoarjo arah Bangil. Matur nuwun Mbak Diandra, hati-hati ya Mbak. Sebagai selamat sampai tujuan, sampai kembali ke rumah. Cak Gianto melaku-melaku nama gelang lek pacare gak tau mulai Mbak Etik di sesuai nang ngene Malang. Loh, iya teko Malang, lek teko Mojokerto ya apa ya? Cak Gianto Rebo matur nuwun, selamat pagi untuk Cak Asmawi Mawi ya. Matur nuwun pariane sobat kota, pancen bener pesen kanggo njogol lingkungan lan ngurangi sampah plastik kuwi penting banget gawe bumi sing lestari. Lebih wasik mana yang disambi guyonan parian ben pikiran gak sepaneng. Mangan sego bebek nang dhuwur licak. Ombene edekan segerasane. Ayo padha jaga lingkungan Cak, bumi resi ayem tentrem wargane. Numpak bemo lewat dalan Embong Malang, tuku jajan pasar bungkusnya godong gedang. Plastiknya dilarani, kembangi podo mekar, kutu Surabaya dadi asri lan padang. Budal lampas sarturi tuku kerupuk, mulani mangan sate bumbu petis, senajan kerjaan numpuk-numpuk, sing penting bayarannya lancar lan laris manis. Lewat dalan jembatan Abang numpak sepeda, tuku kelopok gawe-gawe santan. Kalau duit halal nggo ibadah, muga-muga uripe berkalan kajen. Mangan rujak cingur nang pinggir ratang Lombok limang, iki rasane pedes tenan. Ayo semangat makaryo tanpa sambatan, dompet kandel ati dadi nyaman. Gak usah sepaneng, matur nuwun Cak Asmawi Mawi, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Good morning Cak Bejo. Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir, isi absen kembali dan sekalian juga menyapa fans Pasar Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cak Bejo, semoga yang diingatkan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan matur nuwun. Lapor cuaca Pancing City saat ini lagi sangat cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Harun Al Rasid, Mama Eli Agustinca. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Pekarungan Sukodono hadir. Nur Hayati Wati, selamat pagi Mas Bejo hadir dari warga Langkat Sumatera Utara.

Dan sobat, hasil pertandingan untuk Piala Dunia 2026 ya, di mana Spanyol berhasil mengalahkan Austria dengan skor 3-0. Kemudian pertandingan masih berlangsung dan di menit ke-88, di mana Ronaldo berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-68 melalui eksekusi penalti setelah sempat tertinggal oleh Kroasia yang gol dicetak oleh Ivan Perisic di menit ke-53. Kedudukan masih imbang 1-1 ya antara Portugal berhadapan dengan Kroasia.

Dan untuk hari ini masih juga akan berlangsung pertandingan pukul 10 pagi antara Swiss berhadapan dengan Aljazair. Dan pertandingan berikutnya untuk besok ada Australia berhadapan dengan Mesir, kemudian Argentina menghadapi Tanjung Verde dan pukul 5 pagi, dan Kolombia berhadapan dengan Ghana pukul 8:30 pagi.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

Lur, Sobat Kata FM yang masih terus gabung di program Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan. Semangat untuk hari ini, Ji. Semangat mengerjakan aktivitas. Semangat menuntaskan tanggung jawab dan kerjaan. Di bulan Juli, semangat bulan Juli.

Selamat pagi untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung ya. Selamat pagi sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan. Cak Sutarto, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian Suroboyoan, rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon. Kemudian ada Mbok si Mbok Kombing Suwerti ya, si Bang Kaja Bali hadir. Kemudian Cak Duriat Setiawan, saat Tandes Surabaya hadir Cak Bejo, salamku buat semua sobat Kota FM. Atur nuwun Cak Duriat. Kemudian ada juga Mbok Ketut Sujana Ketut, selamat pagi sudah gabungan, matur nuwun. Selamat pagi Mas Bejo, hadir dari warga Langkat Sumatera Utara, Mbak Nur Hayati Hati.

Pagi ada Ambu Kalista ya, yang ada di kawasan Bandung, hadir dari kota Bandung. Salamnya aja buat fans kota FN semuanya aja, Mas Bija, semoga banyak rezekinya. Amin, ya robbal alamin.

Sobat Kita FM, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat Lumajang dan sekitar Gunung Semeru ya, karena Gunung Semeru ini erupsi dan luncurkan awan panas sejauh 4 km. Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Gunung Semeru gitu lor, dilaporkan mengalami erupsi dan meluncurkan awan panas guguran sejauh 4 km mengarah ke sektor Tenggara Kemis Wingi. Aktivitas vulkanik ini terekam jelas oleh alat pemantau naune pos pengamatan Gunung Api PGA Semeru selama periode pengamatan 6 jam mulai jam 12 sampai pukul 18.00 waktu setempat.

kolom abu berwarna putih dengan intensitas sedang itu teramati membubung tinggi setinggi 1,5 km dari puncak kawah Tendong mengurah ke tenggara. Selain luncuran awan panas, Gunung Semeru juga melontarkan abu vulkanik pada pukul 16.37. Dan meskipun status aktivitas Gunung Semeru saat ini masih bertahan di level 3 atau siaga, pihak berwenang meminta masyarakat untuk tidak meremehkan potensi bahaya yang ada. Dan warga maupun wisatawan untuk mematuhi rekomendasi keselamatan, di mana sektor tenggara dilarang melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Koboan hingga sejauh 13 km dari puncak pusat atau erupsi. Sampah dan sungai di luar jarak 13 km tersebut, warga dilarang beraktivitas dalam radius 500 persegi dari 500 meter ya dari tepi sungai di sepanjang Besuk Koboan karena adanya potensi perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian radius puncak, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari Gunung Api Semeru guna menghindari bahaya lontaran batu pijar.

Ya, semoga saja masyarakat di sekitar Gunung Semeru benar-benar waspada ya terhadap kondisi sekitar Gunung Semeru dan juga perubahan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan masyarakat dihimbau untuk mengikuti arahan dan juga himbauan dari petugas ya demi keselamatan bersama.

Dan sebagai tapi hasil pertandingan antara Portugal berhadapan dengan Kroasia ini berakhir dengan skor 2-1 ya. Sempat tertinggal melalui gol Ivan Perisic di menit ke-53. Portugal akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui bintang mereka Cristiano Ronaldo atau CR7 di menit ke-68 melalui eksekusi penalti. Dan gol kepastian kemenangan Portugal lolos ke babak 16 besar diciptakan oleh Gonçalo Ramos pada masa injury time, tepatnya di menit ke-90+4. Dan akhirnya Portugal lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Aduh, kok mati lagi? Dicoba lagi ya. Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Halo, Pasar Kota. Selamat pagi, Mbak.
1: Dangdutnya Surabaya.
0: Iya, Mbak Ika, selamat pagi.
1: Pagi, pagi.
0: Sehat ya?
1: Sehat dong, sehat
0: Oke,
1: banget.
0: nah, udah sarapan?
1: Belum.
0: Ya belum. Kemarin katanya nggak sarapan sehari soalnya habis 2 bungkus ya. Habis 2 bungkus sarapannya dirapel, ngombene sak botol.
1: Segalon.
0: Oh, segalon ya, makane kuat kayak ulo ya.
1: Apa?
0: Kayak ular.
1: Oh.
0: Ular kan kalau makan banyak kan terus meneng ae. Makanya kalau Mbak Ika meneng ae berarti sarapan ini. Oke, tarik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Mesti hilang. Oh ini.
0: Apa itu?
1: Bunga mawar buat hiasan. Apa kabar penyiar kota sayangan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nggak boleh siola.
0: Enggak. Gue tiba balik nang siola. Ada lagi?
1: Enggak.
0: Ada ya. Oke, itu dari Cak Gianto. Tuku boneka nang Jakarta. Baik ya, kamu gak kangen aku tahu. Salamnya buat Mbak Diandra TV.
1: Mbak Diandra ya, Mbak
0: Iya.
1: Diandra. ke Taman Mundu beli alpukat. Buah duku di bawah pohon randu. Cak Giante jangan rindu ya. Rindu itu berat.
0: Iya
1: biar
0: berat.
1: aku aja yang rindu.
0: Makanya gak kuru-kuru lemu soalnya dirindu nawang.

0: Tapi gak gelombangan ya gianti ki apa ya apa. Lagunya apa Mbak Ika?
1: Nggak selalu rindu,
0: Selalu
1: rindu
0: rindu.
1: sama Mas Anji itu ya.
0: Oke. Selalu rindu nggak sama Cak Gianto ta?
1: Udah tadi.
0: Oh, sudah ya. Ini iki Cak Gianto semangat tuku pentol gini. Oke. Salamnya buat siapa Mbak Ika?
1: Sebelumnya baca Janto, Cak Sur, Cak Zainal, Cak Jipi,
0: Oke.
1: Cece Aini, Mas Risa, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Diandra, Abah Samsuri, Abah Kosim, Cak Edo, Cak Kasian, Mas Agung Wibi, Ibu Yati, Mas Aditya Maseru, Bapak Rusdi, Pak Dianta.
0: Oke. Katanya Cak Asur diajak lah sepanjang Cak Gianto gelem enggak Mbak Ika?
1: Gelem diajak dijemput ya.
0: Oh, iso-iso 3 tahun hilang iki. Kayak si nang TV ku 3 tahun hilang.
1: Oh, itu disiksa ya.
0: Oke.
1: Mas Ajinya sehat selalu.
0: Amin,
1: Mas
0: amin, amin,
1: selalu.
0: amin.
1: Rezekinya berlimpah.
0: Amin, matur nuwun. Pagi,
1: Terima
0: pagi,
1: kasih,
0: pagi.
1: thank you.
0: Iya, semangat ya Mbak Ika ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian. Monggo 561-1416 567-692-3 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Selamat pagi Pasar Kota, Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak Kalista, selamat pagi.
1: Pagi, Mas Bejo
0: Pagi,
1: yang baik hati, yang tetap
0: pagi.
1: membahana.
0: Pagi, pagi, pagi, pagi. Gimana hari ini kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
0: Oke, udah
1: Mas Bejo, gimana kabarnya?
0: Pangestuni pun sehat-sehat walafiat.
1: Nah,
0: Kabarnya
1: gitu ya.
0: cuaca Bandung gimana hari ini?
1: Nah, sedang cerah, panas sekarang.
0: Panas cerah
1: Sudah
0: ya.
1: ada, iya sudah ada cuaca. Di sini
0: Oke.
1: aduh panas banget tuh.
0: Iya,
1: Ini kayak apa? Kayak meleleh seperti es krim deh.
0: sama kayak di Surabaya juga 32 derajat Celcius untuk
1: Iya,
0: suhunya.
1: lebih panas di sana ya.
0: Oke, tarik Bunda.
1: Ayo kita pantun-pantun dulu ya.
0: Siap.
1: Beli pepaya di pasar Cicahem. Cakep
0: Cakep,
1: dong.
0: cakep.
1: Pulang lagi ah. Beli pepaya di pasar Cicahem.
0: Cakep.
1: Ditimbang dulu biar pas hitungannya. Hidup
0: Cakep.
1: jangan kebanyakan mikir-mikirin musuh.
0: Cakep.
1: Banyakin ketawa biar awet muda dan jangan perhitungan.
0: Cakep. Harus saling tolong
1: Satu
0: menolong ya.
1: lagi. Satu lagi
0: Oke.
1: ya. Angkot Bandung bunyinya ngetem.
0: Cakep.
1: Penumpangnya rame dan tetap sabar. Kerjaan
0: Cakep.
1: numpuk, jangan bikin stres sampai
0: Cakep.
1: ekstrim. Selesaiin pelan-pelan, pasti beres juga. Bener nggak tuh?
0: Benar. Harus sabar ya Bunda ya.
1: Ya, betul. Sabar apa
0: Ini
1: ngerjain
0: dapat
1: pekerjaan hari ini.
0: dapat salam. Salam kenal buat Bunda Kalista dari Juragan Dawet Mbak Diandra TV.
1: Aduh tuh, salam kenal kembali juragan dawet yang cantik tentunya ya. Itu dawet itu ya, seperti cendol ya kalau di Bandung
0: Benar,
1: tuh.
0: benar.
1: Nanti mampir ah mau ke sana ke juragan dawet.
0: Siap.
1: Buat ini buat Cak Kianto Rembo, Mas Rijal, beri kita kembarin. Hadi Sutartong, Inces ya, terus Putra Anderson,
0: Siap.
1: Nugroho Nugroho, Bunda Mina, Vera yang ada di Bali, terus itu Agustin siapa ya, Renita,
0: Mama
1: terus yang belakangnya Agustin Cet siapa,
0: Mama
1: Ines
0: Eli.
1: Agustin Cet,
0: Mama Eli
1: ah?
0: Agustin. Mama Eli
1: Iya itu Mama,
0: Agustin
1: ya Eli
0: Ce.
1: Eli Agustin Cet ya, salam kenal juga dari aku. Pokoknya buat yang kemarin yang di itu di Semarang siapa yang nyalamin aku Mas Bejo, aku
0: Mas
1: lupa
0: Putra
1: namanya.
0: Andriansah.
1: Oh ya udah Mas
0: Ya.
1: Putra Adiansa udah ya aku salamin
0: Siap.
1: juga.
0: Oke.
1: Terus yang ada di pasar itu yang di Jogja, yang di Surabaya itu nyalamin aku lupa nggak dicatat deh.
0: Ini dari Cak Gian Tenang Kalibata beli mentega Bu Kalita, selamat pagi, semoga sehat sekeluarga.
1: Amin, Cak Yanto juga ya sehat-sehat di sana. Kapan dong main-main ke ini ke Kota Bandung ih, Mas Bejo
0: Benar.
1: sombong.
0: Bisa nanti ke sana, nanti nunggu liga mulai lawan Persib Bandung ya. Persib
1: Oh
0: Bandung.
1: ya, iya.
0: Dalam juga dari
1: Mari.
0: Cak Sur Menganti. Dawet itu kayak buah anggur katanya.
1: Oh, dapat itu kayak buah anggur.
0: Enggak, bukan itu anggur ya, anggur.
1: Oh, anggur ya anggur ya. Oh gitu ya.
0: Ini loh kalau
1: Kalau di sini
0: katanya
1: dawet
0: Mbak,
1: itu ini Mas
0: apa itu
1: Mas Bejo.
0: cendol, kayak
1: Kalau
0: cendol itu.
1: kalau di Bandung gitu kalau di Bandung kan ada yang suka jualan dawet itu ya. Dawetnya itu seperti cendol tapi putih gitu loh.
0: Oh, ciri hijau.
1: Dawet ayu.
0: Ya
1: Oh,
0: kayak
1: di sini hijau ya.
0: kayak dawet ayu gitu, kayak dawet ayu.
1: Oh, dawet ayu itu ya yang pakai kinca kan?
0: Katanya Mbak Diandra TV, monggo Bunda kalau ke Surabaya bisa mampir.
1: Pasti dong, aku nanti beli deh ke sana.
0: Oke Bunda,
1: Ini, Mas
0: aku
1: Bejo,
0: artinya apa?
1: bentar. Ini juga ya kalau di Bandung tuh kan namanya ulen ya, ulen. Tapi kalau di Pemalang itu beda lagi,
0: Beda
1: namanya
0: ya.
1: gemblong. Aku jadi bingung namanya, padahal itu nama yang sama.
0: Padahal bentuknya
1: Ulen
0: sama.
1: itu dari ini.
0: Kenapa
1: Ulen
0: Bunda?
1: itu kalau dari yang ketan yang ditumbuk, yang dihalusin, nanti digoreng. Tapi kalau di Pemalang itu namanya gemblong.
0: Gemblong. Oh iya. Kayak Cak Gianto sama Cak Sri itu gemblong.
1: Padahal itu makanan.
0: Ini saya dapat salam juga dari Sidoarjo, Bunda Mami, Gedangan Sidoarjo. Salam sehat buat
1: Oh,
0: Bunda
1: Bunda
0: Kalista.
1: Mami, iya. Aku catat namanya, biar aku nggak lupa. Bunda Mami yang cantik jelita, salam juga dari aku. Jangan lupa ya, kalau ke Bandung mampir ke rumah aku dan tentunya.
0: Terima kasih Bunda. Siap.
1: Sama-sama. Makasih ya buat Mas Bejo, selamat sampai metugas sampai
0: Amin.
1: Tuntas. Saya selalu
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dendangnya itu lagunya mau dong, aku pingin jangan tunggu lama-lama.
0: Oke, siap.
1: Makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalista di kawasan Bandung.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Selamat gedangan, Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma siji radio Kota FM nek kumat ya diombeni obat cak bejo nang delagu ketemu Pak Soleh gawe topik kabaret. Dina Jumat ayo podo tobat podo laku beci amal soleh gawe sangu nang akhirat. Selamat pagi cak bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa teriko cak bejo nggih Mas Heri Citralen, mugi-mugi lancar dimudahkan segala urusan untuk hari ini. Matur nuwun.

Selamat pagi Mas Aji Putu Brengos ya, yang ada di kawasan Bali. Matur nuwun yang sudah gabungkan di Pasar Kota Pancoran Parikan Surabaya. Mas Oca, sing ono nang kawasan Bojonegoro Jawa Tengah, Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Matur nuwun untuk Mas Oca, selamat pagi Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir dalam salam bahagia untuk semua sobat Kota FM. Untuk Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mas Oca. Matur nuwun untuk Mas Ferry Sutarjo juga, selamat pagi Mbak Rena Pasar Kota. Ayo melaku ngetan tekan warung mbok geni golek sarapan sego jagung karo ngejajan selamut. Cak Bejo saiki dina Jumat, mari dulur padha saling berbagi sego berkah ben uripe selamat nonton di rezeki dijamin ora sampai semrawut. Selamat pagi Mbak Ayu Iriani. Assalamualaikum Mas Bejo, warga Medan Amplas hadir. Matur nuwun untuk Mas Bayu Iriani ya. Monggo 561-1416-567-6923 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-088-881. Selamat pagi juga untuk Mas Amir Udin sudah gabung di Pasar Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti, Krian, Majenuwun, Pasar Kota, Pantenan, Parian, Surabaya, Budoyone, Ararek, Jawa Timur. Didilah akal dengan ilmu, didilah hati dengan iman, dua-duanya terwujud kunci kemuliaan seorang insan. Demikian sekilas Parian, sanggih kula cak bejo, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Salami buat anak cucuku cak bejo di Perumtas 5 Prambon, Vivin Alia, Alesa, Ferry Ardianto, Pak Toto, Pak Sugianto, Pak Jumadi, Cak Ali, Cak Edo, Cak Pendi, Cak Jur, Cak Cipi, Bunda Yati, Bunda Mami, dan Sedoyo Mawo. Mbak Ika juga salami sehat selalu, salam satu nyali wani.

Coba kita FM bulan Juli ya, dan sudah kemarin sih dimulai untuk sensus ekonomi dan juga sensus penduduk. Jadi hati-hati nanti ya, harus waspada kalau ada orang-orang yang mengaku sensus ekonomi atau sensus penduduk, dan biasanya akan diinformasikan oleh Pak RT dengan fotonya yang petugas dan juga dengan membawa surat tugas gitu. Jadi akan dimulai untuk sensus penduduk, ayo kita sambut, kita berikan informasi yang sedetail-detailnya untuk petugas sensus ekonomi dan juga sensus penduduk. Dan kalau memang mereka tidak bawa surat tugas dan tidak ada izin dari Pak RT, Anda berhak untuk menolak dan tidak memberikan jawaban dan tidak mempersilakan untuk masuk ya. Itu hak jenengan sebagai tuan rumah. Jadi kalau memang sensus penduduk atau petugasnya bawa surat tugas, kemudian mendapatkan izin dari Pak RT, Pak RW, maka jenengan bisa memberikan informasi-informasi. Tapi kalau tidak ada tugas, tidak ada kartu pengenal, dan tidak ada izin dari RT RW, maka jenengan berhak untuk menolak. Dan sebagai TFM ini luar biasa ya, kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal, terutama untuk ganja ataupun narkotika ya. Dimana di Gresik ini ditemukan ganja 3,37 ton dan akan diolah jadi liquid vape. Badan Narkotika Nasional BNN menduga sebanyak 3,37 ton ganja yang diselundupkan ke kawasan pergudangan Prambanan Bisland, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, akan diolah menjadi liquid vape. Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ariseto ngomong pihaknya menduga jenis narkotika baru cannabis buds, bunga kuncup dari tanaman ganja, gak cuma diedarkan dalam bentuk konvensional alias mentah. Ini juga bisa menjadi diolah menjadi liquid vape, cairan rokok elektronik, arahnya memang ke sana. Makanya sebelum berkembang lebih besar dilakukan penindakan. Jadi 3,7 ton itu wah sak truk trailer gede gitu ya. Dan keberhasilan kasus ini merupakan hasil dari operasi bersama antara BNN, Direktorat Bea dan Cukai, dan Polda Jawa Timur untuk memberantas peredaran narkotika di masyarakat. Dalam operasi tersebut, dulur petugas menyita sekitar 3,37 ton kuncup bunga kanabinoid senilai sekitar 4 triliun. Rinciannya 3,35 ton diamankan di Gresik dan sekitar 22 kg di Purwakarta, Jawa Barat. Ganja yang disita merupakan kuncup bunga kanabis dari tanaman ganja. Narkoba jenis ini memiliki kandungan tetrandikanabinol atau THC lebih tinggi dibandingkan ganja yang selama ini umum berada di Indonesia. Dalam kasus ini, dulur BNN, Bea Cukai, dan Polda Jatim mengamankan 12 orang terduga pelaku, dan sindikat ini dikendalikan oleh warga Malaysia berinisial CKF alias L dan warga Tiongkok berinisial JL alias J. Keduanya kini masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Halo, halo, koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Onok wajan digawe goreng keripik, onok mana keripik kentang. Cari Cak Samsuri, dino Jumat, dino kan api, apa mana nek digawe golek hutang. Aku melok bojak miskan. Cari bu, Cak Samsuri.

gabungan kalian kula ajak bejo di program pasar kota Pantenan Parian Surabaya Jalali dino Jumat ya iki ya. Dan siap-siap ke dulur-dulur yang sekarang lagi beraktivitas leren silut aduh siap persiapan gawe budal sholat Jumat.

Tapi sih pasti guys, sampean-sampean sekarang lagi istirahat ya untuk bersama sholat Jumat dan juga selamat beristirahat ke dulur-dulur yang sekadir masih terus melanjutkan aktivitas semoga lancar.

0: Dan sebagai TFM, komisi untuk orang hilang, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo.
1: Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM.
0: Terus.
1: Assalamualaikum cacakku
0: bejo. Godong salam dicak gawe campuran godong seri. Waalaikumsalam. Dos pundi kabari Mbak Ima sehat?
1: Saya
0: itu mau. Heeh, pun sarapan dah.
1: Sampun, itu
0: bancaan itu. Lho, ngono gak dikirim iki. Bancaan.
1: Saya iki cari bincang yang wes.
0: Ya iyalah mesti diiming-iming tok iki mbok kene diomani titik tayo opo masuk bener itu bagian kak tuh di bagian apa kok golek suarane sih sepi ngono sih mbak
1: terus Mbutawi kayak
0: boleh arto. Tuku celana jumlah lima. Kak, tuku celana jumlah lima. Jale arto, aku golek no sopo.
1: Golek no,
0: jale sopo
1: ya kak. Tidak ide, bila
0: kak cu. Golek no sampai. Ya pe, lho mbak. Ya pe, aku mesti jual hati ambek. Ayo ambek aku jual hati. Itu salam teko Cak Miskan.
1: Burung pasir ada onta. Di hutan ada singa. Terus apa ya?
0: Napa?
1: Duit bukan segalanya. Tapi kalau ada tidak ada duit bisa
0: sengsara. Oke. Sampai niku ape pari anu pape arisan
1: ya. Ya arisan ya parian.
0: Tuku peniti jumlahnya 5. Di kuku pang ada Mbak Santi, di ngesong ada Mbak Ima.
1: Betul. Di arisan campur parian.
0: Lah iya.
1: Tuh. Apa teh guyu kan malah guyu itu.
0: Ayo, anak mana ta?
1: Enggak ada sih aku ngeluh aja le gak mana parian
0: itu. Wis enggak usah dipikir sarean cene ngono jarno ae bapak nos. Lagune.
1: Sampe lo jarene lah pemalak-malak guyu.
0: Lagune.
1: Awas kepoyo lo.
0: Kak aku nggih pempes kok.
1: Oh, nggih pempes.
0: Iya.
1: Lagunya
0: apa? Apa?
1: Lagunya apa? Oh, kadang
0: jalan mendem kangen kan? Kangen karena siapa?
1: Lagunya tadi mendem kangen
0: gak jauh. Jadi ini Cak Gianto, nang pasar tuku jelanta, Mbak Im.

0: Mbak pola pandemi wis mateng ta?
1: Oh, saiki sing paling sebenarnya rono sing
0: ngono. Wis ana.
1: Mbak Nur ora ono dadi nek gak anu.
0: Pola pandemi ya.
1: Kayak ana pola pandemi. Ono iki anu lemper karo.
0: Ute-ute.
1: Oh, boten.
0: Oke, salam ya, siapa
1: Mbak? Salam ya, Cak Dianto, terus enten Cak Dianto ya.
0: Gi.
1: Apa nasi? Cak Kebau, Cak Santuri. Terus Mbak Putri sama Santinya juga. Terus apa? Sudah jalan kembang itu Pak Jan.
0: Apa Kosim?
1: Kali jalan kembang ayo Pak, masuk apa? Masuk tak apa?
0: Tereng.
1: Oh, yang ada di Sintang, Marga Mulia semuanya.
0: Gih.
1: Yang ada di Ngerti semuanya, yang ada di Uko AI bersama Dedek di AINI, Heri dan semuanya bisa ya, Cik.
0: Ya, Pak Terun.
1: Kamu tak jaga kesehatan.
0: Gih, amin.
1: Ya, ambil hati-hati.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Cak Sing ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima, Sing Ayu nang ngene ngesong. Selamat pagi, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya ya ya.
0: Mbak Ela.
2: Assalamualaikum, Cak Pejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak.
2: Gimana kabar ini, Cak Pejo?
0: Astunipun. Mbak Ela kemarin udah masuk ya.
2: Loh, kemarin masuk tak
0: iya, ini anak cerita nutah nih.
2: Kalau gitu harus turun ya.
0: Iya. Makasih ya Mbak Ela ya, matur nuwun. Selamat pagi. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
3: Selamat pagi. Halo.
0: Halo. Siap dengan siapa?
3: Iya.
0: Saking sinten?
3: Saking menganti.
0: Oh, boleh cak Gianto.
3: Iki HP ku tak speaker gak iso. Lalu tak.
0: Berarti diklaim biru ya.
3: Oh iya ya. Iki speakernya jaluk diganti 18.
0: Ah iya, mosok Portugal menang gak iso tuku HP anyar.
3: Mulai gak ambung tak nggo ngeterno Kroasia mulai.
0: Iki mulai tanya gurun.
3: Apa?
0: Sampean.
3: Oh, enggak, iki nek menganti, Cak. Oh. Nek mulih biasane aku yo pamitan,
0: ngoben. Iya, iya, iya.
3: Dikira gak ngilang.
0: Heeh, Cak, kok Cak Gianto nang dini gak tau ngomong merem-merem beduduk.
3: Iya, sepokoknya mulih ngene kuwatir nek 3 tahun gak mulih.
0: Lah iki anak tanda-tanda kayak buku merem-merem.
3: Iya.
0: Oke.
3: Sarapan tak ya tarik gitu aja.
0: Untuk salam tekan Mbak Ika Gersian.
3: Mbak Ika selamat pagi. Monggo cinteni Cak Gianto tidak nyambut gawe ning lampu merah sepanjang.
0: Anu ganti manusia silver ya.
3: Manusia areng ya.
0: Oh, areng. Oh enak. Ya.
3: Iya dak iki dak. Kadang jeruk gawe campuran botok iwak buntal. Botoke teko parutan klopo. Cak Gianto nang sepanjang nek petuk tanggone tok-tok gak kenal. Bareng tanggone takok nek rame aku dijak po'o.
0: Cari Cak Gianto sepikire HP diganti corong ae lho Cak.
3: Iya Cak ilangi gendong po'o corong. Lagune iki Cak. Apa? Dibalik penantian sing teko adil lho ya.
0: Penantian. Oke.
3: Di balik penantian.
0: Salami monggo ya.
3: Ono gak nek ono gantiane nek gak kuadil gak.
0: Ono Lisiana cerita iki
3: di balik. Oh iya bener-bener Lisiana cerita.
0: Oke.
3: Salame gawe Mbak Ika, gawe I mau silangge mudun diplorot Mbak Ela. Wingi proses aku yo mari munggah lali cek nenek senang duri lali.
0: Wis kenaan lho gak eling apa-apa.
3: Iya, wis mudun-mudun. Padahal ini salah omong nih, nek apa jenenge ditutul-tutul nih, marai.
0: Ya iku.
3: Kudune dicekel lho, padahal bare tak omong ngono iki.
0: Merucut akhirnya.
3: Iya. Kayak Cak Gianto, kayak Cece Aini, Mbak Ima, Mbak Santi, Bunda Yanti, Mak Mujiati, Bunda Farhan, Bunda Waris, Bunda Mami, Cece Aini, Mbak Diandra Dewi, Mbak Ika mau sebut dulunya.
0: Swiss, mabuk.
3: Iki Pak Samsuri Kebraun, Cak Miskan, Pak Anto, Cak Edu, Cak Boneng, Mas Aditya, Bunda Wulan.
0: Nggih.
3: Terus ke Pak Sugeng, Abah Kosim, selamat pagi, nanggung tangki. Terus ke Mas Habib, terus ke Kewabe,
0: Kewabe Mawon. Ya. Oke, matur nuwun Cak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Suro mengganti matur nuwun Pasar Kota, Pantulan Parian Surabaya.
4: Pasar Kota, Parian Surabayaan, Kota FM, dangdutnya Surabaya. Aku wingi mau apa gorong ya bejo aku ya lali rek.
0: Iki tak jeleki nang buku enting-enting gorong ya.
4: Oh gorong ya. Eling kok aku mau terakhir dina Senin terus.
0: Iya bener bener.
4: Ya wis.
0: Pokok elingku sampai
4: nanas diwadahi piring cak bejo. Awakku panas, aku balik gak iling, aku ingin melupa guru.
0: Tak pikir awak panas, giling mangan.
4: Nah iyo, tuku temun, kita kayak nanggone mejo. Aku kadung lamun, kerungu suara nih cak bejo.
0: Ya apa, ya apa. Numpak sepur lampu sarturi. Oh kita kau Cak Gianto rembel untuk salam Cak.
4: Waalaikumsalam Cak Gianto.
0: Gih, wis sarapan aja.
4: Wis sarapan. Sego kuning Cak.
0: Lu senenganku Cak.
4: Waduh iya semuanya bareng-bareng masih iya. Dibatin.
0: Sisanya di.
4: Lagune Cak yo.
0: Lagune apa?
4: Lagune Rindu Soko Ali Alatas.
0: Rindu Ali Alatas. Oke ya, Cak, siap.
4: Ya. Salami kanggo Mas Cipi, Cak Gianto Rimbu. Terus kanggo Bu Fatona, Bu Farha, Bu Mami, Cece Aini. Lan kanggo Bang Uco, lan kabeh ae Cak sing ono Pasar Kota, Cak Bejo matur nuwun.
0: Matur nuwun.
4: Selalu sehat.
0: Amin.
4: Akhir rezeki ini tetap semangat. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Toto. Sampai jumpa yang ada di kawasan Kalimas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau-walau cici koma siji radio kota FM dan di Surabaya akhirnya tuntas ye, perjalanan saya ngancari jenengan saya di program Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Gak pun tersangat bahwa menawi wonten salah-salah kata, salah ucap, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, selamat hari Jumat berkah. Dan tetap semangat untuk terus mendengarkan program-program radio kota FM dan di Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terhubung.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los, tak kancani.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Gimana kabar di hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu buat semuanya yang lagi pantau Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada beberapa yang sudah mengirimkan WhatsAppnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Inako juga yang barusan pulang dari sholat Jumat katanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada juga Rini Setiawati dari Bandung. Lagunya Dua Kursi yang versi koplo. Terus apa ini? Salamnya buat Mia Apsari. Kemudian Ami Wibowo yang ada di Jakarta. Bato Yibi, Abi Roy, Eli Agustinco. Dan juga untuk Pak Jono yang ada di Gresik. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ada Bunda Lili di Margomulyo. Lagunya Nyanyian Rindu, Salami Gaya Mama Joda. Kemudian juga ada Dewi Sabla, Mami Dewor, Madam Tionar, Linda Ica Aslole, Mak Tiri Alma Mahira. Ada juga Tini Endeliawati dan semua anak-anak mesin packing di Sentong Margomulyo. Selamat bekerja dan untuk semua fans Kota FM, salam sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Masih dari Sentong Margomulyo, ada Mbak Dewi Sablah. Salami gaya arek-arek kuabe Sentong, kompakan selalu, lagunya Di Balik Penantian. Terus juga ada Mbak Diandra Tiwi, pantau dari perjalanan menuju Surabaya, ini sampai kawasan Jivana katanya. Yang kemarin belum gabung telepon silakan hari ini bisa merapat ya. Jadi kemarin yang belum masuk silakan hari ini merapat. Digoda.
1: Diko yang dangdut asik asik asik lore.
0: Asik lore.
1: Itu Mbak, aku waktu kemarin ya Mbak ya.
0: Kemarin.
1: Kemarin enggak ya?
0: Kemarin aman. Oma Mami belum masuk, Oma.
1: Wis Mbak, aku ingin lagu Klebes.
0: Klebes.
1: Iya.
0: Apa?
1: Klebes.
0: Klebus.
1: Iya, Klebus atau Klebes.
0: Judulnya Klebus, nggih. Iya. Sing langit peteng, ya. Nah, udane
1: dalane ya. Rame, atiku peteng
0: ya. Nggih, lha iya.
1: Kan dalane rame tapi aku.
0: Bener. Aku

0: Benar.
1: Hatiku petang uang sendiri.
0: Iya itu. Nggih, ini sudah siap
1: Pager
0: lagunya, Oma.
1: Ganis. Lagunya buat Pak Popisan, Pak Kasian, Pak Jumadi, Pak Rusdi, Bu Yanti, Mbak Ela, Mbak Eka, Pak Toto jumpa lagi, terus itu Pak Selamat, Bu Parkah, Bu Patona, Mami Julaika. Mami Julaika kok enggak pernah masuk ya?
0: Iya,
1: Ibu kali
0: semoga
1: dia.
0: bisa masuk lagi.
1: Iya. Semoga semoga enggak ada apa-apa, semoga sehat aja.
0: Amin,
1: Mbak
0: insyaallah.
1: Rani, semoga berkah segalanya. Buat
0: Amin.
1: semuanya, semoga sehat, berkah segalanya. Hari tua
0: Amin.
1: yang berkah, semoga segalanya berkah. Buat semuanya saja Mbak Rani. Ya,
0: Nggih.
1: semoga sehat, salam sejahtera. Matur suwun Mbak Rani.
0: Amin, terima kasih Oma. Ada Oma yang sudah gabung di siang hari ini. Aduh, siang-siang begini memang paling enak. Yuk request lagu-lagu yang asoy di program Digoda bersama Rani sampai nanti jam berapa? Jam 3 sore dong. Iya. Selamat siang Sobat Kota, sekali lagi saya ucapkan yuk request lagu dangdut koplo kesukaan Anda. Lagu dangdut koplo dan lagu ambiar kesukaan Sobat Kota di program Digoda sampai jam 3 sore ya Sobat Kota. Tak enteni pokoknya gabungan nih semuanya tanpa terkecuali. Ada siapa lagi di belakang Oma? Halo, selamat siang Digoda.
2: Yang Digoda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Barani?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ini dari Mas Solihin.
2: Dari Hafid.
0: Oh, dari Mas Hafid. Mas Hafid, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Baik.
0: Baik, tapi aman ya, enggak batuk pilek ya, demam, meriang. Soalnya ini lagi musimnya dingin-dingin, panas dingin ini.
2: Iya.
0: Semua banyak yang agak sedikit drop badannya karena perubahan cuaca.
2: Request lagu.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya Gedung Tua.
0: Lagunya Gedung Tua.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini Mas Hafid?
2: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali, salam kompakan aja. Salam 1, 2, 3 sayang buat semuanya.
0: Sayang buat semuanya. Terima kasih.
2: Barannya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hafid yang ada di Bangkalan, Madura. Kemudian ada Oma Mami dari Sidoarjo juga sudah hadir merapat Sobat Kota. Ada siapa lagi nih? Ada Cak Rembo. Lagunya My Heart versi koplo. Salamnya buat Pak Pogedang, ada Mang Ujang, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, terus juga ada Bang Eros, Mas Agung di Kalisantri, Rizal, Cak Boneng, Cak Jipi, Pak Totok, Glodak, dan semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Nggih, Cak Rembo, matur sembah nuwun Cak Rembo. Selain itu juga ada Pak Jono yang hadir dari Gresik ya, lagunya Piring Dibanting versi koplo. Salamnya buat Putri Widayanti, Abi Roy, Samsul Hadi, Mama Eli, Mbak Toibi, Pak Wiyoto Miskan, dan juga ada Rini Setiawati yang ada di mana aja berada. Anda saat ini sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Asyik Lorek. Rek.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Masih dari Citandui 14 Surabaya, Sobat Kota menemani Anda hari Jumat edisi 3 Juli 2026. Luar biasa. Ini ada beberapa informasi traffic yang sudah Dani tangkap ya. Terima kasih untuk Kuswa, ini daerah-daerah Kutai menuju arah Karangpilang tadi ramai lancar kakak, meskipun hari Jumat gak tahu hari ini terpantau padat merayap, tapi aman, tidak ada titik macet yang arah ke Karangpilang. Ya, oke. Kemudian juga terima kasih banyak untuk semua yang sudah gabung di 0817-505-8881. Salah satunya juga ada Cak Gianto Rembo. Lagunya My Heart, salamnya buat Pak Po Gedang, Mang Ujang, Cak Sur, ada Cak Miskan, Abah Syamsuri, kemudian Bang Eros yang ada di Tuban, Agung, Rizal, Cak Boneng, Cak Jipi, Ono Patotok, Klodak, dan semuanya aja. Lagunya My Heart dari Aulia featuring Syarif. Oke, nanti tak carikan lagunya. Ada Inaku juga yang masih dengerin streaming. Ada Cak Prapto, Sopere Areo, aku lagi nang Teluk Bentung katanya. Lagi posisinya di Perak ya? Hati-hati Cak Prapto, lagi istirahat kah? Ada Mas Wahyu Supriyadi juga, alhamdulillah rezekine mau ganteng. Mari tekok masjid iki sholat oleh apa iki oleh ma'am ya, alhamdulillah. Terima kasih, ya wong kerapu juga nderek pantau lagi makan siang dari kawasan Margo Mulyo Permai. Kulo sambi dahar angsalipun Jumat berkah. Wes berkah kabeh. Mulai sholat Jumat iki pendengar lanangku gandeng-gandeng kabeh ya. Ono meneng iki sing gawantenge gak kalah ketinggalan iki Mas Dan. Selamat siang. Ada juga Pak Birjo. Ini Mas Dan dan juga Pak Birjo posisinya mengarah ke Kota Sidoarjo. Terus titip salamnya buat Mas Aji dan juga Mas Genyong. Mas Aji, Mas Genyong, jangan marah-marah terus. Kemudian salam selanjutnya untuk teman-teman AJP, lagunya Sebotol Minuman. Ini yang request Pak Birjo. Pak Birjo, aku request botol minuman, Pak. Tapi isine isi teh anget ae. Ben gak masuk angin penyiare. Aduh, terima kasih banyak untuk Mas Dance dan juga Pak Birjo yang lagi mengarah ke Kota Sidoarjo. Lagi-lagi once again Rani sapa juga Mas Aji, Mas Genyong dan semua teman-teman AJP. Semoga sehat semuanya, sehat selalu, lancar rezekinya. Sebelum Rani menyapa semuanya kembali di jalur interaksi on air, WhatsApp dan juga Facebook, Rani udah janji sama seseorang juga yang lagi dengerin ini, sahabat aku yang lagi satru sama pasangannya.

Selain bisa request lagu dangdut koplo viral, koplo favorit Sobat Kota, di program Digoda juga muterin lagu-lagu ambiar, mau pop ambiar, akustik ambiar, koplo, campur sari koplo yang terbaru, boleh. This is special program.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini teman-teman yang dari Sentong Margomulyo, lagunya udah terputar semuanya ya. Ada Mbak Dewi Sablah, Mama Lili, terima kasih. Ada Ima. Mbak Rani request lagunya Alan Walker yang versi koplo. Salamnya buat semuanya, seluruh pendengar Kota FM. Lagunya Alan Walker, apa ya yang belum terputar tadi? Sebentar, Rani cek dulu. Lagu dari beberapa, oh iya yang...

0: YM aja ya yang Rani puterin. Kebetulan Alan Walker featuring Putri Aryani dan Peder Elias ini ada yang versinya Dangdut Koplo karena kemarin sudah dikirimin oleh teman-teman Creator of Visual Media. Terima kasih. Hai Kakak Leo. Halo Ariel, apa kabar? Ariel Haon. Semoga sehat selalu buat Ariel ya. Ada yang pengen on air mengudara, Rani terima dulu. Selamat siang, digoda.
1: Digoda, wasik lore. Assalamualaikum, Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, apa Cak
1: kabar,
0: Kasian?
1: Apa kabar, Mbak Rani? Apa kabar?
0: Rani baik, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat semuanya, seluruh keluarga yang ada di Pungging Mojokerto.
1: Amin.
0: Ya.
1: Iya Mbak Rani.
0: Amin. Siang hari ini mau diputerin lagu apa ini?
1: Lagu sampai hancur Mbak Rani, enak Mbak Rani.
0: Tak puterin anu yo, Hakikat Sebuah Cinta. Aku pengen lagu itu.
1: Iya Mbak Rani.
0: Siap, salamnya buat siapa?
1: Iya salamnya Mbak Ika, Mbak Santi, Bunda Mimi, Bunda Yati, Mbak Indra Tiwi, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Mbak Ima, Tingeseng, Dewi Yung, Bunda Hari, Mbak Aini, Mbak Ainun, Adi Ella, Cak Jumadi, Pak Gianto, Pak Mosim, Pak Sugeng, Pak Gianto, Mas Kavit, Sinten. Lutarem. Solitin Drosor.
0: Iya.
1: Aprilia. Nikale Adi Ella. Semuanya matur suwun nggih Mbak Rani.
0: Sami-sami, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Kasian dari Pungging Mojokerto. Ada Kak Leo kok belum fallback aku. Udah. Sudah Rani fallback, terima kasih banyak. Ada Mas Rimbit Channel. Ini agak sedikit serak ya. Mungkin terbawa suasana yang emang sedang apa namanya? Sedang bediding. Jadi otomatis mempengaruhi agak serak-serak sedikit, enggak apa-apa tapi ya. Selamat siang, digoda.
2: Digoda. Digoyang dangdut. Wasik lore, wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali. Sehat selalu di sana. Alhamdulillah. Siang ini menyala Surabaya, puanas.
2: Iya betul.
0: Betul, tapi masih panas, awannya adem.
2: Ya, airnya juga dingin barangnya.
0: Iya. Untung aku ados iki lho rek, gak raup to lho aku budal mang. Mang yo nek sing takon WhatsApp, ayo Mbak Rani lek bediting ngene iki kerjane ados gak jarene? Ados sak jawab. Mas Ali monggo lagunya apa ini? Anak, tak siapin.
2: Anak Malang aja gambaran.
0: Anak yang Malang.
2: Iya dari Jerry.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa ini?
2: Dari warga Berasian, Mas Rizkin, Mbak April, Mimi, Bu Warsa, Mbak Patona, Bunda Sisi, Bunda Wulan, Mama Inja, Bunda Mujiasi, Tersi Mekerep, Mbak Fronian, Bunda Wulan, Mas Afid, Mas Satrio, Mas Afid, Mas Ujang, Mas Jembatan, semuanya lah. Itu Pak Supak, semakin Pak Sugeng.
0: Iya.
2: Rani, terima kasih banyak semoga gambaran yang terlalu saya atas segi barang kamu libat dan selalu dalam ingat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah telepon ini. Saya terima satu telepon lagi ya dari WhatsApp ini. Kita angkat TCG. Halo.
3: Digoda asik re.
0: Digoda wasik re. Apa kabar?
3: Kabarnya ape-ape Mbak Rani.
0: Alhamdulillah kabarnya ape-ape wae, sehat selalu. Ini lagi di mana ini Mas Ma'ruf?
3: Di masjid.
0: Masih istirahat siang ya?
3: Nggak libur Mbak.
0: Oh libur hari ini?
3: Iya.
0: Ya wes, mau diputerin lagu apa ini?
3: Lagunya apa enak ya?
0: Apa lagunya?
3: Apa ya?
0: Apa enak ya? Sing lagu apa ini? Viral Ambiar apa Dangdut Koplo?
3: Dangdut Koplo apa ya?
0: Wake, sing enak-enak, sing
4: enak-enak. Oke, gantangannya mbak.
0: Yo, kalian nih ta.
4: Guys, gantangannya ya, ada
0: gantangannya. Yowes, salamnya buat siapa?
4: Yowes, salamnya buat semuanya belesai mbak Rani.
0: Semuanya, bres?
4: Bres, semuanya ya, buat kota.
0: Oke,
4: okay. Terima kasih mbak Rani, lah pulang hati-hati.
0: Sama-sama, terima kasih Mas Maruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selain menyapa merapat yang hadir dari interaksi teleponnya Kota FM, aku mau sapa ini dulurku ada Srimbit Channel. Oleh kepingin dulu apa jenenge horok-horokan iku ndek Srimbit Channel itu ada Papa Dewa. Terima kasih Papa Dewa. Papa Dewa bilang, ternyata Mbak Rani sekian dengerin radio tidak tahu wajahnya. Ini wajah saya. Ini wajah saya Papa Dewa, jangan kaget ya Papa Dewa. Halo Dani Tri. Kemudian juga ada Mas Zainal. Zainal dari Kalimas Baru Mbak Rani. Walau belum mandi masih tetap manis katanya. Loh aku tapi atus dino iki. Aku atus dino iki, tapi rambutnya gak dicatok, rambutnya kayak singo. Wis baba gak popo yo. Terus juga ada selain Papa Dewa juga ada Cak Zainal di Perak Kalimas. Onok Mudi Adnan juga, halo Kak Rani, halo teman-teman Surabaya hadir katanya Papa Dewa, terima kasih Papa Dewa. Ariel, kamu masih di sini Ariel? Terima kasih untuk Ariel dan Nitri dan Tony juga. Rani mau absen dulu teman-teman yang hadir dari Facebooknya Kota FM, ini Facebooknya pasti wes rewami. Hai Agan Ardian, selamat datang. Rani lagi siaran di Radio Kota FM Surabaya, tapi juga live TikTok, jadi nyambung silaturahmi buat teman-teman juga yang ada di TikToknya Rani. Surono apa kabar Cak Surono? Durian Setiawan hadirnya dari Tandes, kemudian juga ada Vera Kumala Gestro. Siang hari ini request Garam dan Madu, band semangat, salamnya ke FKS Jakarta dan Nusantara. Dari Medan ini ada Reni Rentina, waalaikumsalam. Cak Kasun dari Cerme Gresik, titip salamnya buat Mbak Rani aja, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kemudian udah ada Cak Ripto Swasono, ini dari Pakal ya, Surabaya. Gak ada request lagu, wes los melo ai lagune wenak-wenak jari nih. Terus ono Gendut Santoso, waalaikumsalam, goyang lagi bersama penyiar kita Mbak Rani, semoga semuanya selalu monitor. Dari Kota Bumi Lampung ada Cak Sukabul, Aji Putu Brengos, Tok Kecang dong lagunya Potiren Dek Gelombang Digoda. Ini siap nanti saya cek dulu. Cak Kabul Pulung dari Lampung Tulang Bawang Barat, Pulung Kencana hadir. Wah, apa kabar ini dari luar pulau. Soce dari Banjarnegara. Waalaikumsalam Mbak, salam dari kawasan Lereng Merapi, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Halo Cak Surono. Pripun kabare, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih. Matur nuwun sampun midhangetaken via TikTok ini. Terima kasih banyak dari kawasan Lereng Merapi, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Iya, aku tak afirmasi sik. Muga-muga bulan depan di Agustus aku bisa main ke Yogyakarta. Udah lama soalnya enggak ke Yogyakarta, terakhir 2024 Rani main ke sana. Terus juga ada Dumayanti dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Dos pundi kabare? Sedoyo sederek fans Digoda, salam datang warga Semarang. Lagunya apa iki? Kau bola, kau di sana. Lagunya bola ngono ta ya. Salamnya buat Naya, Cak Pardanis dan Miss Ika di Jalan Gersikan. Kemudian juga ada Yani Kartika, Mama Kori. Ini pantaunya dari Sumatera Utara. Waalaikumsalam Mama Kori. Terus apa iki? Mbak, lagu ambiar ceritane ya apa? Jarane Cak Sugianto Prima. Lho, ya apa sih? Ada Toyi Polai, waalaikumsalam dari Krian hadir, selamat bertugas. Ada Agung Wahyunagari. Mantap pokoknya yo, mantap kabeh temenan. Apa meneng tambah mantep maneng. Karena di program Digoda ini bisa puterin lagu-lagu mancanegara tapi yang versi koplo. Ada MC Hits dari Kediri juga. Halo selamat siang Karina Dewi. Mbah Joyo Wong Blakraan alias Cak Sur. Apa kabar Cak Sur? Selamat siang. Kalau bisa main Kali Ada Merapi ada Lavatur. Tepatnya di Lavatur Kali Ada Merapi. Terima kasih infonya Cak Surono. Selamat siang juga Kailara. Kaila Rara, ada juga Catur Untoro nih. Ini adekku ini kemarin masuk Dangdut Mania dadakan nih. DMD Panggung Rejeki, sehat selalu untuk Kaila Rara, cantik.

0: lagu dari Alan Walker featuring Putri Aryani Peder Elias bersama teman-teman Creator of Visual Media. Kenapa Rani puterin di sini? Karena memang ini adalah resmi versi koplo. Jadi seorang Alan Walker aja bisa berkolaborasi dengan si cantik diva pop kita Putri Aryani dari Indonesia. Dan juga bersama Peder Elias ngeluarin lagu Who I Am ini resmi official dari teman-teman Creator of Visual Media. Tapi gak kerasa ya, proyek ini ternyata dirilis Februari 2024 Sobat Kota. Udah agak lama, tapi berhubung tadi ada yang request, "Mbak, lagune Alan Walker sing koplo," langsung tak kei lagu iki. Terbayang-bayang dari Mang Ujang, requestnya udah Rani Kip ya. Salamnya buat Cak Rembo, Syamsul Hadi, Mbak Putri, Aditya, Cak Mukim, Gading Watu, ada Cak Edo, Mas Ali, Pak Miskan, Bunda Farham, Ella, Ardi Rungkut, dan semua teman-teman fans Kota FM dimanapun berada. Panto Onti tadi joget mulu dari kakak Meisha dan juga adik Firzan minta lagunya Kicau Mania. Apa kabar Juragan Dawet, Tiandra Tiwi, kemudian Dimas Firmansyah juga selamat siang. Cari nih Cak Sur, sering-sering siaran live Mbak Rani, engge. Kaila Rara, ini gadis cantik dari Mojokerto, masihkah di sini sayangku? Semoga Kaila Rara juga bisa menjadi generasi penerusnya Kak Rani ya. Kak Rani wes gak isok melok searching talent meneng. Umurnya kecilin Kak Rani wes gak isok melok lomba-lomba dek TV maneng. Kalau dulu iya bisa bolak-balik gitu, tapi kalau sekarang memang ya udah Rani harus menjadi penyiar aja di sini sembari ngurusin program, jadi program director di Radio Kota FM Surabaya. Upin, apa kabar Upin? Ipinnya kemana Upin? Milkshake juga, thank you. Terus kemudian juga ada Mbak Diandra Tiwi, terima kasih bunga mawar-mawar indahnya. Aku lagi ngomong no bunga, ini kita boleh kelingan bakul bunga, ini rembang ini ada. Ada Abah Kosim, apa kabar? Kemudian Mbak Santi, selamat siang. Lagunya Emas Hantaran. Salamnya Damel Cak Sur, ada Cak Rebo. Kemudian ada Mbak Putri, Ella, Cak Kasian. Nah ini kebetulan tadi juga udah gabung ya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu buat Mbak Santi. Ada juga Miss Ika, digoda asik loh rek. Lagunya apa nih, dengerin sampai usai acaranya. Always stay healthy ya Miss. You are welcome. Mau aku ketemu Mbak, nok ngarepe omai Aba Kosim, jarene Mbak Diandra. Alhamdulillah, muka-muka Aba Kosim sehat selalu yo, juragan kembang gila yo. Saman kayak imawar merah aku boleh iling Aba Kosim. Ada Fabian juga, selamat siang. Tadi Mbak Diandra OTW ya, dari Rembang sana, OTW ke Surabaya itu lancar, bahkan sampai Jivana cuman 40 menitan katanya. Request lagunya Cinta dari Seberang. Terus ada juga Muhammad, apa kabar Muhammad? Sopo iki sik jenenge rodok dawa. Muhammad sinten niki? Oh, ada Mas Muhammad Arif. Selamat siang Muhammad Arif dari Banyuwangi. Request lagunya Cincin Kawin. Banyuwangi. Piye kabare iki Banyuwangi iki? Kengken kabare beli? Selamat siang juga digoda menyapa ada Koko Heri, lagunya Sutradara Cinta. Siang hari ini titip salamnya buat Mbak Ima, CA ini Pak Sugeng Bali, Cak Rembo, Cak Sur dan semua teman-teman FKS tanpa terkecuali. Terus juga ada David di balik penantian wis tak puter tadi ya David, spesial buat kamu dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Ada Kakak Vera, apa kabar Kakak Vera? Terima kasih Kakak Vera dan teman-teman yang masih standby di sini. Saat durungnya tapi kita harus puter jeda komersial break terlebih dahulu. Bakal lanjut ada My Heart, ada Aulia featuring Syarif, Arabella dan juga ada beberapa lagu lainnya seperti lagu dari Rani juga Hakikat Sebuah Cinta. Terus juga ada Anak Yang Malang, Gelandangan, Terbayang-bayang, banyak semuanya ada di Digoda, Digoyang Dangdut. Asyik lho rek.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Salah satu lagu dari Cak Rembo, Cak Gianto ini request My Heart. Semoga masih mendengarkan dan spesial lagunya buat semuanya ya. Spesial juga buat Mas Aan Marcel, Mbak Darmo, Mbak Diandra Tiwi, Novi Nopieng, dan semua sahabat Rani yang sedang mendengarkan.

0: Spesial juga buat Dek Meisha. Ini lagunya spesial buat Dek Meisha juga dan adik Firzan ya.
1: Pengen dong.

Buat teman-teman juga yang lagi mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, teman-teman di Sabah, Malaysia, kita dengerin dulu lagu dari Acha dan juga Irwansyah ya, My Heart tapi versi koplo.

0: Arabella,
1: My Heart.
0: Ada Neil Sutik. Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak untuk Mbah Darmo. Kalau Mbah Darmo pengen kangen-kangenan, monggo streaming di www.kotafmsurabaya.id atau via aplikasi On Air, On Ears maksudnya. Hugup Store, selamat sore Ibu Are-Are. Selamat sore juga X Property.

My Heart ini adalah salah satu lagu dari Acha dan juga Irwansyah dalam salah satu soundtrack film yang pernah viral ya Sobat Kota. Dan di siang hari ini terima kasih banyak untuk Cak Rembo sudah merequest lagunya. Cak Rembo, ada juga, oh ya Allah, oke tak sopo maneng iki cantik-cantikku ini. Diprotes aku soale, ya ben apa ben gak salah tak revisi. Halo Kakak Mesya, selamat siang Kakak Mesya cantik. Ada Kakak Mesya dan juga adik Firzan, ini yang sedang pantau Kota FM juga. Ini si kecil-kecil yang juga hobi dangdutan. Hugup Store request kalung emas, terima kasih Hugup kalung emasnya sesaat lagi. Ada Widian, oh iya ada Widian 12. Negoro Angin cari nih. Ada apa ku jenenge ono lagu Negoro Angin.

0: Kalung emas, terima kasih banyak. Ini ada request dari Hukum Store. Ini yang request Negoro Angin ngilang yo, gak tak nyanyi. No. Tapi kalau kamu muncul lagi di sini baru tak nyanyiin. Ayo. Ayo Mas Rahmat. Kemudian ada siapa lagi nih? Rani mau terima satu penelpon lagi yang beruntung. Halo, selamat siang, digoda.
1: Wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabar sehat, Mbak Rani.
0: Nggih, sami-sami. Dek kene kabare juga sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lah iyo. Boleh konang?
1: Ya?
0: Dalam?
1: Panas ya.
0: Panas. Tapi ya boleh konangan aku lek gak ado sih mang live TikTok diinceng.
1: Gak apa-apa nek tisu basah barane dilap-lap.
0: Tisu basah cek apik sak sur. Lala iki kadang-kadang kan ibu tak telesi. Ya amplop lah yo iki wis ta lah pokoke tim Kota FM iki wis pokok ndelereng kabeh. Ana sing
1: enak ibarat ya. Maksudnya setiap acara masih program nek siaran live terus karo nang TikTok malah enak.
0: Iya, akhirnya juga pendengar-pendengar banyak yang apa namanya? Yeah. Baru pendengar baru kayak kapan hari itu juga juragan pentol ning Tuban, akhirnya WA, akhirnya ya awal-awal isin-isin kan biasanya wong-wong iku kan awal-awal e. Engko WA sik, mari ngono WA engko, "Wah, kok aku kepingin on air," biasanya ngono.
1: Padha karo aku mbiyen, aku ngombe dipiyene grogi lho, Pak.
0: Sama nek isin-isin ngono kan, Yohan kan.
1: Arep telepon itu ki.
0: Telepon ora. Tapi ya setelah telepon akhirnya yo nake, wes tak telepon maneng, telepon maneng.
1: Secara rasanya ketagihan.
0: Iya, jarene juragan Dawet lho, jare Mbak Diandra ngene. Sopo iki? Jarene ngono. Cak Sur Mbak Diandra, iki mau lho sing komen dikirim lewat Bluetooth ngene mau lho.
1: Iya, minimal ya fotone Mbak Diandra, Dawet nek ra roh rasane.
0: Iya, iya lho Mbah Joyo, wong belakraan ini tadi lho TikToknya. Ini wongnya langsung on air lho wongnya.
1: Gak, kurang marem
0: lah. Kurang muarem lah yo. Eh, alhamdulillah ada Cak Sur juga siang hari ini yang merapat di jalur interaksi on air. Nah, iki lagune nopo niki Cak Sur?
1: Lagune nopo? Nah, selalu rin. Anu etniknya mpun enten ya, Mbak?
0: Ono kalung emas tok iki. Karo Negoro Angin.
1: Tak golek ne etnik maneh ngono ya.
0: Apa?
1: Banyuwangian.
0: Apa boleh?
1: Iki gulu pedhot ya.
0: Oh iya, gulu pedhot ae. Areng-areng bakar gedhang sampur sawai. Sampai kering. Iya. Pun ada Mama Lili rek. Heeh.
1: Sawi kuwi nang Banyuwangi. Sawi sayur ya, Mbak.
0: Ora, ora. Sawi ku lek ning Banyuwangi ki artine singkong.
1: Nah, bener.
0: Iya.
1: Aku makane iku pengen mangan sawi, godhokan sawi yo. Pohong digodhok.
0: Betul, pohong digodhok iku sawi lek ndek Banyuwangi, nggih.
1: Bener. Aku lagi ngambur-mburi iki ya, barang. Mau nek gak paham kan siji daerah siji.
0: Betul. Yeah. Kebetulan kalau di Lumajang itu kan bahasanya adalah bahasa alkulturasi dari bahasa Jawa Tengahan, bahasa Kromo Inggil, campur karo bahasa Bali dan Banyuwangi. Mangkane.
1: Arek gak ono ta?
0: Kenapa?
1: Gak campuran bahasa arek.
0: Bukan, kalau bahasa arek cuma di Surabaya. Mangkane.
1: Negara iki wis mulai rojok kecampuran arekan iki sing edan.
0: Oke. Makanya kalau di Lumajang itu ngomong duet ya peces podo, Banyuwangi ya peces, sing duwe sing duwe peces ngono, gak duwe peces. Ya wis ngono iku. Ngomong kowe Riko kayak gitu-gitu. Salami damel sinten?
1: Salame gawe Mbak Jandra TV.
0: Nggih.
1: Mbak Ika. Cak Kianto. Cak Miska. Mbak Samsuri.
0: Cak Samsuri.
1: Mbak Ima.
0: Mbak Ima.
1: Mbak Nur. Bunda Farhan. Bunda Mami. Mak Mujiati. Bunda Waris. Cak Wanto. Cak Dapi. Cak Pendi. Mas Dapi. Purwanto, Pak Ali, terus Pak Ropik, ya, Cak Edo, Cak Boneng, Ting, Bunda Wulan, Mas Aditya,
0: iya.
1: Pak Kosim, Pak Sugeng, Pak Rusdi, Pak Pogedang, barang itu, Pak Ali, terus sing geludak nih siapa?
0: Pak Toto.
1: Pak Toto,
0: ya.
1: Yes, tua apa kayak fan kota sing ngerungokne Mbak Rani.
0: Nggih, siap.
1: Mbak Rani sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Cak Sur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, ada Cak Sur dari Menganti yang juga sudah menyiapkan apa namanya apresiasinya juga untuk on air. Gak kerasa, yo, wis iki wis jam 2 lepas dari 11 menit. Jam 2 lebih 11 menit. Jare nih Mbak Diandra, bedo daerah, bedo omongan pancen gone bojoku ae bedo karo Yogyakarta. Lek singkong digoreng jenenge dadi kocor, jare nih Mbak Darmo. Lek digodhog jenenge sawai, tapi lek digodhog digoreng jenenge kocor. Waalaikumsalam Mbak Rani, kangen katanya Mama Lili. Sehat-sehat Mama Lili. Kemudian Raja Grup Ta Asoka, salam kenal dari Kota Pisang Lumajang. Yey. Lumajang di, salam gedang saklirang Kang. Aku ya wong Lumajang biyene, saiki ya ning Surabaya. Thank you untuk Hugup Store yang masih

yang ke-26. Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
4: Beberapa lagu satu persatu Rani coba putarkan ya, satu persatu biar apa, biar semuanya kebagian. Jadi ngapunten kalau misalnya kok iki WA aku gak dimocong-mocong, kok Facebookku gak dimocong, kok teleponku gak diangkat, aku penyiarnya pusing ya, karena yang gabungan ada beberapa puluhan yang udah masuk, bahkan juga ratusan di sosial media. Salah satunya ada Cak Syur, dada jari ini Cak Rimbo. Terima kasih banyak untuk sobat streaming dari jauh, ini ada Dimas Agusta. Salamnya buat pendengar Radio Kota FM, para staf toko Citra Mulia Group. Ini banyak banget ya. Dari staf kerobokan, Nono Aji Torres, Andre Low, S2 Jebles, Eka Timan, Timan Tato, Chris Portugal, juga Roy, cepet nikah. Ada Putra, Putra Jemput, ada Awan 23, staf Canggu, Ono Fahmi Rizala, Umarela, dan Benny Ambon. Teman-teman staf Ubud, ada Jody, ada Cempu, Hutapea, Mat Topik Cakalang, Mat Ilham Darussalam, Adi Tel-Tel-Tel. Iki lek nyeluk Mas Adi kudu ono tel-tel-tel ngono ta. Streaming dari Kerobokan Prison. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Bali. Terima kasih banyak ya untuk Dimas Agusta. Sehat terus untuk teman-teman di staf toko Citra Mulia Group. Baik yang ada di staf Kerobokan, Canggu, Ubud, dan untuk yang ada di seluruh Pulau Bali. Cak sesalehu, tarik ses negoro anginnya mang ojok sampai masuk angin lho Mbak Rani. Pantau mawon Mbak Rani sambil otak-atik sepeda angin. Nggih Cak Sis. Mugi-mugi lancar terus Cak Sis. Ada Mbak Santi juga tadi ya yang juga sudah titip salam buat teman-teman. Salah satunya ada Cak Sur. Ono Cak Rebo, Cak Rembo mungkin ini ya maksudnya ya. Mbak Putri, Ella, Cak Kasian dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Fanani Sabara. Apa kabar Kakak Fanani? Huh? Iku sabara, sabara apa iki? Aku takut. Ada Mbak Indah, terima kasih banyak. Jakaci Acil, terima kasih banyak teman-teman. Kemudian ada Inako juga masih dengerin streaming dari www.kotafmsurabaya.id atau aplikasi On Ear. Ada juga Mas Agung dari Kalisantri. Salamnya ke Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Farha, Mangujang, Mawar, Koko Heri, Bunda Fatona. Dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali Mama Elia Gusince dari Pekarungan Sukodono, titip salamnya buat Pak Wiyoto, Ami Wibowo, Pak Jono, dan untuk semuanya aja. Aku bingung mana dulu nih yang harus aku puter ya. Lagunya banyak banget yang di request, tapi salah satunya ada Gulu Pedot bakal lewat di ruang dengar Anda.
2: Duta FM.
4: Cari lagu niknya. Gulu Pedot. Ada juga Adele Salsabila featuring Ajeng Febria bersama Mahesa Musik.
5: Mahesa Ajeng Febria.
4: Spesialnya buat Mbak Wiji. Ada Mbak Wiji, ada juga Om Mama Mi, Bunda Julaika, Bunda Ani Bohai, anak Aimainah, Bli Arjun, Mas Edo, Rizal di Gubeng, Miss Ika Gresikan, Eros Tuban. Ada juga Pak Toto, Ciaini, Cak Boneng, Bunda Sutira, Cara, Gilmo, Jokerto. Ada juga Cak Sarwi di Waru.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
3: Sobat Kota, Reni informasikan bahwasannya pada tanggal 7 Juli 2026 akan ada konser amal donasi di Permata Tanggulangin. Dan acara ini adalah acara untuk konser amal yang di solidaritas yang diprakarsai oleh teman-teman Solidaritas Seniman Jawa Timur. Jadi teman-teman nanti mulai dari biduan ya kan, terus juga ada musisi, pemain musik, kemudian juga ada apa-apa. Ada Umi-Umi yang biasanya juga owner sound system, owner terop, pokoknya seluruh seniman ya. Ini akan berkumpul di Permata Tanggulangin, tepatnya pada tanggal 7 Juli 2026 yang menggagas acara konser amal donasi. Jadi untuk teman-teman biduan yang sedang mendengarkan Kota FM yang memang ikut akan hadir tanggal 7 Juli, bisa siap-siap mulai dari sekarang. Kira-kira mungkin mau pakai kostum apa, baju apa gitu ya. Mau nyanyi lagu apa nanti di acara konser amal donasi di kawasan Permata Tanggulangin Sidoarjo. Jadi untuk seluruh seniman Jawa Timur, Rani undang untuk datang ke sana pada tanggal 7 Juli 2026. Kita akan melakukan konser amal donasi. Dan terima kasih banyak untuk Solidaritas Seniman Jawa Timur yang sudah menggagas acara yang luar biasa ini. Salah satunya juga panitia. Panitianya ini ada Mas MC Hits, ini ada senior saya, ada Mas Lala Saputra MC. Dan juga nanti bakal ada Imron Sadewo serta ada Cak Sotik. Nah, kalau misalnya teman-teman ngefans banget sama Imron Sadewo dan juga ada Cak Sodik, Sobat Kota bisa datang langsung pukul 1 siang atau jam 13 waktu Indonesia Barat sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai jam 1 siang sampai jam 11 malam di Permata Tanggulangin Sidoarjo, yang akan didatangi langsung gestarnya ada Cak Sodik dan juga Imron Sadewo. Yang sedang mengudara di ruang dengar Anda, Rani putarkan Anak Yang Malang langsung dari Lesti The Academy.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda. Yeah, digoda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya.

0: karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono Mbak?
5: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan Mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halo.

sei un buscatore. Questa arriva a te. Dece musica.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Semakin lama makin saling meluka.
7: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suwun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Halo, selamat sore Sobat Kota. Tunggu Pahlawan sudah hadir ya untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini bareng Rahmai Maniar sampai jam 7 malam nanti. Jadi wajib sekarang boleh dicek handphonenya, dibuka sosmednya, kira-kira suka sama nomor berapa. Gabungan sekarang juga.
1: PP 15.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.

0: main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau hal

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah sebuah
3: TV 1.

0: Lagu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Siapa nih sobat kota yang lagi kecintaan banget sama pasangannya? Lagi falling in love, sampai rela ngelakuin apapun demi orang yang disayang supaya tetap bahagia sobat kota. Jujur ya, jujur, masa-masa bucin ini itu emang paling asik ya kan. Karena kita tuh diam-diam, dikit-dikit tiba-tiba keinget sama dia gitu kan. Apa-apa sama dia. Sama seperti lirik lagu Buta Karena Cinta dari Sri Devi ini sobat kota. Ini tuh menceritakan tentang seseorang yang dia tuh rela ngasih apapun untuk orang yang disayang. Bahkan kalau bisa tuh bumi seisinya tuh dia bakal kasih ke pasangannya. Kalau sobat kota juga lagi di era-era kecintaan atau butterfly era, jangan lupa ya buat lagu Buta Karena Cinta dari Sri Devi di program Tuku Pahlawan. TV 1.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: lagu pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, di balik ketulusan hati pasti ada yang namanya perjuangan. Yaps, apalagi kalau mau ke jenjang yang lebih serius, ya kan? Pasti butuh effort yang lebih. Dan siapa sih yang gak pengen ngusahain segalanya buat orang yang disayang? Kayak lagunya Ngupoyo dari Pendoza ini, Sobat Kota, yang berkolaborasi dengan Eri Press. Lagu ini membawakan cerita laki-laki yang bekerja keras demi cinta sejatinya. Liriknya itu menggambarkan sebuah kesetiaan, pengorbanan, dan juga tekad untuk membangun masa depan bersama meski harus melewati badainya dunia. Jadi buat Anda yang merasa relate banget sama lagu yang barusan aja Rahma putarkan dan merasa ya cinta itu emang harusnya saling mengusahakan, bukan berat sebelah atau jalan sebelah gitu kan. Jangan lupa ya, follow terus di program Tunggu Pahlawan untuk lagu-lagu jagoan Anda. Rahma tungguin sampai nanti jam 7 malam.
2: P9.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
5: TP 3.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti.

0: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88 kawan 1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, hayo siapa yang dulu waktu dengerin lagu dangdut itu kayak ngerasa ini tuh lagu apaan sih sebenarnya? Tapi makin kesini makin suka dengerin lagu-lagu dangdut. Sampai-sampai kalau gak dengerin lagu dangdut sehari aja itu kayak ada yang kurang gitu rasanya hari-harinya, ya kan? Sama nih Sobat Kota, seperti lagu Gila Dangdut dari The Virgin dengan genre dangdut rocknya yang bikin semangat. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang dulunya tuh gak suka dengerin lagu-lagu dangdut. Tapi sekarang tuh dia tuh malah punya moto hidup dangdut for life. Yuk absen yuk di sini yang ngerasa relate sama lagu Gila Dangdut. Caranya bisa vote sekarang juga. Gila Dangdut dari The Virgin di program Tugu Pahlawan.
2: TP 4.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk, Rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya, suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM, Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Tunggu Pahlawan 17, lagu paling menawan Selawet Kota. Rama sudah menekap ya untuk hasil vote yang masuk di program Tunggu Pahlawan hari ini tanggal 3 Juli 2026 dimenangkan oleh Selamat untuk lagu yang ada di TP nomor 1, Buta Karena Cinta dari Sri Devi sudah mendapatkan vote paling banyak. Sekali selamat pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Rani Larasati yang bakal menyiapkan lagu-lagu dangdut original di Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
1: TP 1.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bagaimana kabarnya malam hari ini Sobat Kota? Ketemu lagi dengan saya Rani Larasati. Dari jam 7 sampai jam 9 malam akan ada beberapa lagu dangdut original special yang Rani putarkan sesuai request Anda dan juga set playlist yang sudah Rani siapin pastinya bersama Music Director. Harapan Jiwa ada Ridho Roma dan Sonetuben juga melantun sekarang ya di ruang dengar Anda.

0: Yuk, yang gabungan Dendang Surabaya, selamat malam. Ada beberapa nomor seperti biasanya ya Sobat Kota. 0315611416 dan juga di 5676923 atau WhatsApp langsung di 0817 5058881. Yang sudah ketap ketip silakan di absen. Ada siapa kira-kira yang sudah siap on air? Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Satu banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini?
1: Dari Bangkalan.
0: Dari Bangkalan si cantik ada Miss Aprilia.
1: Bukan.
0: Dari mana ini berarti?
1: Umi Latifah.
0: Oh, ada Mbak Umi Latifah. Umi Latifah. Gimana ya, kabarnya?
1: Ini dengan Mbak siapa?
0: Malam hari ini ditemanin sama Rani.
1: Oh, gimana kabarnya Mbak Rani?
0: Baik, sehat. Semoga Umi Latifah sekeluarga juga ya.
1: Amin.
0: Di sana bagaimana hari-hari? Sudah merasakan dingin kalau malam kah?
1: Kalau malam ya dingin, kalau panas, kalau siang panas.
0: Kalau siang tetap panas ya?
1: Iya.
0: Oke, malam hari ini mau lagu apa?
1: Dari Latif M.
0: Judulnya?
1: Kasih Sekejap.
0: Kasih Sekejap, Rani siapkan. Ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mbak Rani, salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Lagunya tak tunggu. Dalam kompakan tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Latifah ya, dari Madura. Request lagunya Kasih Sekejap. Ini lagu dari Latif M, sudah siap menemani. Yang lainnya, halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syadu banget.
0: Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Apa kabar?
2: Lagi baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini sebenarnya dari Madura juga ini ya?
2: Iya, dari Madura juga.
0: Dari siapa ini?
2: Rohim.
0: Dari Mas Rohim?
2: Iya.
0: Iya, Mas Rohim Maduranya sebelah mana Mas Rohim?
2: Iya, Bangkalan juga, Mbak.
0: Bangkalan juga.
2: Iya.
0: Cuaca juga pasti gak jauh-jauh dari Umi Latifah tadi ya?
2: Iya, dekat.
0: Ini mau
2: request lagu, Mbak.
0: Lagunya apa? Tak siapin dulu.
2: Dasi dan Gincu. Iya.
0: Oke, lagunya sudah siap ini Mas Rohim. Salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya buat yang baru turun di Latifah.
0: Iya.
2: Terus April, Solihin, Pak Sugeng, Win, Widya. Ya, kesemuanya salam kompakan aja Mbak Rani.
0: Oke.
2: Ya, udah gitu aja ya, Mbak.
0: Siap, terima kasih Mas Rohim, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Jadu banget. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kalau tadi dari Madura semuanya sekarang merapat menuju Surabaya Barat.
3: Sehat Mbak Rani, Mbak Rani.
0: Sehat, alhamdulillah. Ayo.
3: Rodok kademen. Awannya jadi adem. Awan ya panas tapi adem.
0: Ini tadi juga lupa enggak bawa jaket. Emang sebenarnya kan kalau Jumat Rani siaran siang aja ceritanya.
3: Ngantor.
0: Tadi itu sebenarnya sudah kan habis siaran terus ngerjain laporan-laporan. Pikirku iki mau jam 6 wis pulang kan. Ternyata Irsya telepon. Kakak, ngono apa? Ngono. Iya, aku ini masih Zoom. Jadi gimana nanti aku terlambat? Mending Kak Rani aja yang ngisi Dendang Surabayanya. Yo wes akhirnya.
3: Enggak apa-apa, tebel.
0: Kan memang bener. Pokoknya iku sing mancep ning kene dadi patung reco iku aku ambek Rahma wes.
3: Yo, enggak apa-apa wes enak.
0: Ala yo, tapi memang ya. Namanya tim boleh, harus boleh. Harus saling boleh. Melengkapi.
3: Golek-golekane gampang.
0: Iya, golek-golekane gampang wis lah golek. Iya aku mbek Rahma iku wis pokoke dino-dino pasti ning Citanduwi.
3: Ya senangku nek kepethuk-tuk wis ya.
0: Heeh, iya lek golek Cak Boneng angel mbek Cak Sur. Ngliti sae ngono kan.
3: Oh, angel iku,
0: eh. Angel, angel.
3: Lawa terus iku.
0: Apa maning Cak Sesalehu tambah. Wong sing sing diumek iku peda pancal ngono. Umek.
3: Kasur iku angel, Cak Sur iku. Kaya ngamane. Cak Boneng ngono ndo ama barani yo ngeramut, ngeramut jangkrik.
0: Iya. Iya. Ini tadi lagunya Mbak Umi Latifah Rohim juga sudah tak siapin ini. Cak Rembo lagu apa?
3: Aku sampean puterno lagune Ani ya Mbak Rani.
0: Weh, tak celuk Eni. Ni Ani.
3: Ani. Ani, Mama Syarifin iku ya.
0: Ani, Ani dari Bang Haji Roma. Ya? Ani dari Bang Haji Roma to.
3: Sengi Mama Syarifin gak duwe.
0: Oh, se, Ani. Ya tak carikan ini habis ini. Salamnya ya. Buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan turun itu siapa Mbak?
0: Mbak
3: Bunda Latifah.
0: Umi Latifah.
3: Umi Latifah. Terus siapa mana aku mau?
0: Ada Rohim.
3: Oh, Cak Rohim, salam hey. Kenal. Mm-hmm. Ya, terus buat Mang Ujang, cari sambil kerep, Cak Sur, Cak Samsuri, Cak Ali, Pak Rusdi, Bang Uco, Cak Ido, Pak Jumadi. Pak Deanto, Cak Solihin, Drosor, Cak Satrio Basuki, Pak Bugedang, Cak Afid, Abah Kosim. Terus Pak Kasian, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Agung, Mas Samsul Hadi Brigen, Cak Boneng. Terus Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Bunda Farah, Bunda Mami. Bunda Waris, Mbak Aprilia, Petiro, terus Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wici, Mbak Yanti, Mbak Ikan Bersian, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Bunda Slame, Cici Aini, Mbak Tanti Pupungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur. Wis, dan semuanya seduluran Calawasi.
0: Dan semuanya seduluran
3: Calawasi. Dan barani, sehat selalu, dimudahkan rezeki, ingin matu hati-hati.
0: Matu mohon. Ada dari Imam S. Arifin.
3: Yo, bepun pun, saya enggak hati apa sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar cantik?
4: Alhamdulillah sehat Bunda Rani.
0: Iya.
4: Gimana?
0: Rani juga sehat selalu Mbak Aprilia.
4: Alhamdulillah.
0: Mm-mm.
4: Aku pengen request lagu.
0: Lagu apa itu?

0: Bro Bang Hafid, Mas Ferry, Neng Ella, Neng Kustia, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sumbak sumbak. Spesial yang punya mendadak. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Bunda Rani, buat aktivitas. Kalau belum hati-hati lagi, tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cantik. Ada Aprilia ya, datang juga dari Pulau Garam Madura. Terima kasih, ada Mas Agung. Waalaikumsalam, Dendang Surabaya. Syahdu banget lagunya Benalu Cinta. Salamnya kayak Cak Sarwi, Edo, Eka, Bunda Farhan, Mang Ujang, Mbak Ella, Pak Wiyoto, Cik Aini, ada Pak Jono, Abah Kosim, Mbak Putri, Cak Jipi, Ella, Ika, ada juga Aditya, Pak Po, Bunda Mami, Mawar, Koko Heri, Bunda Fatona, Bang Uco, Agus, ono juga Mbak Serentel, Bunda Mami, terus Dewor, Mbak Wici, Bunda Sutira, Koko Heri, dan untuk Mbak Ibna Sari, serta untuk Ica. Terima kasih, selamat malam. Pantau bareng kakak Meisha dan adik Firsan Ontirani. Nungguin ini loh, pengen dipanggil sampean katanya. Ini kakak Meisha gak mau pulang, nungguin pokoknya disapa sama kakak Rani. Hai kakak Meisha, cantik. Gimana, sudah makan malam belum ini kakak Meisha? Jangan lupa gak boleh telat makan ya, biar sehat, biar pinter. Juga adik Firzan juga semakin gemoy. Mau request lagu apa kakak Meisha? Biar joget sama adik Firzan habis ini ya. Selamat malam juga buat Mbak Wahyu, Mas Adi. Semoga sehat selalu di Sidoarjo. Malam hari ini rame nih temenan. Ketap ketip. Ya Allah gak leren. Yowis tak tampak nih mana ngigi. Ayo monggo. Ada siapa lagi nih? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Syahdu banget. Apa kabar Mas Arwi?
2: Sanes Mas Arwi,
1: Mbak. Ini dari mana?
2: Mas Samsul Hadi.
1: Oh, ala.
2: Presiden Pasuruan.
1: Iya, ada suaranya motor aku. Bengong pangling iya, aku Mas Samsul. Masya Allah, habis isaan ya.
2: Iya.
1: Iya, tapi ini di mana ini ya posisinya sekarang ini?
2: Indomaret.
1: Oh.
2: Sorry. Anu, minimarket.
1: Iya, tapi enggak apa-apa. Okay. Sopo ngerti? Hotel anu, Surya. Sopo ngerti iku minimarket engko mari ngono melok ngiklan pisan nang kene. Alhamdulillah, ya Allah, iki ana wong tretes. Nah, daerah Prigen. Ini lagi okay di depannya Hotel Surya ya.
2: Iya, seberangnya.
1: Seberangnya. Biasanya kalau weekend gini hari Kamis, Jumat gitu mulai rame atau ramenya hari Sabtu aja Mas Samsul?
2: Rame wong lewat tok, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Rame lewat
2: biasanya
1: aja.
2: Biasanya anak-anak itu ngopi Sabtu. Yang dari bawah dari Sidoarjo.
1: Iya. Biasanya
2: dari Pandaan.
1: Dari Pandaan, bahkan yang dari Malang biasanya juga ke sana kayaknya ini.
2: Iya.
1: Semoga ramai di sana, apapun aktivitas mulai dari UMKM yang punya usaha, cuci motor, sembarang yang jualan makanan, semoga ramai terus. Yeah. Amin. Lagunya aku apa ini?
2: Rinduku rindumu.
1: Rindumu dan
2: dari
1: rindumu.
2: Endang S. Taurina sama M. Syarif.
1: Oke. Okay. Rindumu, rinduku, tak carikan lagunya. Salamnya buat siapa ini Mas Samsul?
2: Buat Cak Gianto Rimbu, terus Mbak Aprilia itu barusan ya?
1: Barusan ada Aprilia.
2: Aku dengerin pakai on ear gak Mbak? Gak bawa headset.
1: Iya.
2: Terus siapa lagi? Pak Jono Tamrin, Cak Miskan yang di Kebraon, apa toh Yibi, Mang Ujang, Pak Wiyoto, Pak Bugedang, terus Cak Abdul Mukim, Cak Aditya, terus Mbak Ima Ngesong, Bunda Lili Margo Mulyo, dan semuanya. Iya, makasih Mbak Rani.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Ini dari keluarga besar kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, diwakili sama Mas Syamsul Hadi. Kebetulan lagunya yang direquest adalah salah satu lagu nostalgia ya dari Endang S. Taurina yang memang

berduet bersama M. Syarif, Rinduku, Rindumu. Semoga rindunya Reni menjadi rindunya Sobat Kota juga ya, tanpa terkecuali. Jangan kemana-mana, tulur. Reni bakal kembali setelah jeda komersial break berikut ini.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyapa juga dari Citandui menuju Medan. Reni Rentina, waalaikumsalam. Mas Misbah dari Purbalingga, waalaikumsalam. Apa kabar Mas Misbah? Sehat selalu dari Purbalingga menemani Reni siaran setiap hari ya. Kemudian Ainul Jaya Service, terima kasih. Apa kabar ini, selamat malam Dendang Surabaya. Dumayanti dari Setabat Langkat, malam kakak cantik, semoga sehat selalu juga ya. Nyoman Landung hadir, Kengken kabare Bli? Hadir juga, terima kasih banyak. Kemudian ada Permadani Nimas Widyaninggar dari Prigen Pasuruan juga, selamat malam. Waalaikumsalam cantik. Ini salamnya buat Om Abdul Mukim, Pak Degianto Rembo, Pak De Sugeng Bali, Kakak Wayu Jivana, Om Rizal Kelabu, lagunya Zapin Melayu. Ini lagu kesukaannya Kak Rani loh Widya. Zapin Melayu, lagu dari Lesti The Academy ya. Zapin Melayu, ini kita putarkan spesial buat Widya yang hadir malam hari ini. Zapin Melayu juga udah siap, kemudian Ani sudah siap merangkai malam hari ini. Semakin malam semakin syahdu. Semoga sehat kota, sobat kota diberikan sehat selalu. Ada Pak Sugeng, Sugeng Dalu, Mas Syamsul Hadi pripun kabare? Katanya tadi memang beliau sae Pak Sugeng. Mas Wahyu Supriyadi pantau dari Warkop Jalan Gresik, nggih nderek pantau. Kulo sambil kali ngopi pengen request lagunya Bebas. Salamnya buat keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali, monggo ramekan. Woi, kita teki kabeh iki dulur-dulurku kabeh. Pak Almanu, nggih Pak Almanu lagi absen di poli ortopedi nggih. Semoga sehat selalu Pak Almanu. Kemudian ada Yoko dari Tegal. Ada juga Bunda Sulastri, monggo izin naik lagi nanti ya, bisa ditunggu untuk gabungannya sobat kota yang lain. Makin malam makin santai, makin syahdu. Olala. Oh,

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, 1 juta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: yang pengen merapat waktunya. Merapat yo, ada siapa aja? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Jatuh banget.
0: Jatuh banget.
1: Kayak kereketan.
0: Lah ya kereketan. Oh ini tadi segmen pertama itu, waduh, sing masuk bawahnya.
1: Iya, seumpama itu dituruti aku enggak diputer cuma on air.
0: Iya, tadi akhirnya iki mangen tekno lagu sing di request dulu baru merapat. Alhamdulillah keluarga besar dan pasar Bali ada no iki mang sing kepenak.
1: Aku kepenak, Mbak.
0: Kepenak ya
1: saya ini kepenak.
0: Nah iya. Alhamdulillah, apa jari Mang Ujang iki? Sweet-sweet, benalu cinta Mbak Rani jari ini nge.
1: Awas, benalu cinta.
0: Nge niku wau kan muter lagunya Mansyur S itu tadi, benalu cinta.
1: Oh, benalu cinta.

0: ana ta benalu cinta
1: lah. Lah iku, makanya ya aku pengen ngerti sebenarnya yang dimaksud benalu cinta piripun jarene Mansyur S iku mang.
0: Yo, ada takone sesuk, Mbak.
1: Nggih.
0: Ada takone karo Mansyur S.
1: Nggih. Gimana kabarnya ini Pak Sugeng bersama Bunda Nurul, sehat semuanya nggih?
0: Alhamdulillah, selalu SWS.
1: Selalu SWS, seger waras.
0: Pokoknya ini diparingi SWS, Mbak, seger waras lama.
1: Nggih, itu yang utama.
0: Selawase, jadi S loro nak ngono.
1: Iya. Selawase.
0: SWS, seger waras lama, tak lawase.
1: Alhamdulillah, amin gitu.
0: Amin ya, semono kabarane ya ngono.
1: Nggih, sami-sami semuanya.
0: Kok iki tetep ning kota FM ngono.
1: Amin.
0: Jarene mau apa?
1: Napa niku?
0: Tetep anu, dapat hukum ning kota FM belum gak gelem kudu siaran mareng.
1: Lah iya, pokoke wis pokoke kudu tanek ning kota FM ngancani sobat kota.
0: Sekarang udah mulai barane menet.
1: Ini lagunya apa Pak Sugeng? Monggo tak siapkan.
0: Aku lagune Cinta Sabun Mandi. Ya.
1: Cinta Sabun Mandi lama juga ini tidak terputar.
0: Dan lagunya. Ya itu,
1: Gye, sudah siap lagunya. Monggo salamnya buat salam siapa ini?
0: Tadi ada siapa Mbak? Aprilia.
1: Iya tadi ada Umi Latifah, Cak Umi Rohim Latifah, dari Bangkalan juga.
0: Mas Solikin Roser, Mas Erwan Bojonegoro, Mas Adia, Mas Heru, Mas Lamas, Pak Satrio Basuki, Pak Jono Tamrin, Pak Putedang Koko Aim, Putra Sudera, Putra Wasona, Putra Nini, Mas Anto, Mas Toto, terus Cak Rembo. Cak Bunda nggak Mas Rembo itu boten tambaran?
1: Boten, jadi kalau Cak Rembo itu di Bangkingan, kalau Cak Boneng itu ada di Menganti.
0: Oh, di Menganti. Kalau okay. Daerah Menganti kayaknya pernah saya, pernah melewati kayaknya.
1: Pernah daerah sana, nggih.
0: Pernah.
1: Mm-mm.
0: Terus yang di Wiyung ada Mbak Ima ya?
1: Mbak, kalau yang Mbak Ima ada di Ngesong ada, di Wiyung juga ada, namanya sama.
0: Iya, Mbak Wiyung, Mbak Ima Wiyung, Mbak Ima Ngesong, okay. Mbak Rintil, Neng Santi, Kukunan.
1: Mm-mm.
0: Terus ada Mbak Ella, terus tidak lupa itu Mas Samsul Hadi tadi naik ya.
1: Nggih.
0: Mas Samsul Hadi, Mbak Putri Wijayanti, terus Mbak Widya itu selalu nyolek saya lewat TikTok gitu.
1: Nggih.
0: Setiap hari tidak pernah absen itu Mbak.
1: Iya, setiap hari.
0: Terima kasih semua, semoga kabar baik tentunya.
1: Amin.
0: Yang di daerah. Keluarga di daerah Brantas Riken sana ya. Siapa mana Bang Cok, Bang Arjuni, Mbak Dino Biswita, Ben Pasar, Rasa Waisa Samplangan, Gianya juga selamat malam. Untuk semuanya Mbak Rani ya.
1: Terima kasih Pak Sugeng. Lagunya
0: tak tunggu ini sambil nunggu kantor ini Mbak. Nunggu kantor merangkai kota ini ya kereta kalau kereta.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Rama masih nengko dalam Mbak Rama ini?
1: Masih di belakang.
0: Salam untuk Mbak Rama ya. Terima kasih Mbak Rani ya.
1: Sami-sami, terima kasih.
0: Selamat tugas, selamat sampai tuntas, sehat selalu.
1: Amin.
0: Segala sesuatu.
1: Amin.
0: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Kemudian senario Randy dari Kidul Kediri Utara. Kayen Kidul, tepatnya di daerah Kediri Utara. Saya sapa juga ada Sang Tuketut dari Gianyar, Bali. Pak Don, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Don. Ada juga Taufik Tas Kutisari hadir malam hari ini. Menyapa Mama Eli, Emroes, Wong Tretes, Reni Rentina. Malam kakak, apa kabar ini dari Taufik Tas? Semoga sehat selalu. Basori, Dendang Surabaya hadir. Selamat malam Mas Basyori dari Surabaya. Malam kakak, terima kasih ya sudah hadir absen. Banyak nama-nama baru, banyak keluarga baru. Senang rasanya yang mendengarkan Dendang Surabaya itu semakin banyak ya Sobat Kota. Halo selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selendang Surabaya, pasukannya.
1: Syadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ima?
2: Alhamdulillah, saya Mbak Rani.
1: Saya Rani juga sehat. Iki mau sampean lho dicuwolek ambek Pak Sugeng.
2: Napa?
1: Niku mau njenengan dicuwolek ambek Pak Sugeng iku mau. Salam ya Mbak Ima, ngono.
2: Oh. Ayo. Salam balik Pak Sugeng, kalian sudah nurut.
1: Kok iya lah, kok ndi lala? Lah kok ndi lala sing dicolek mari ngono masuk. Alhamdulillah. Sudah selesai aktivitas iki Mbak Ima lagi nopo? Santai mawon ta?
2: Boten lho. Boten.
1: Iki lagi lembur ya? Oke, wis muga-muga lemburane lancar pokoknya nggih.
2: Nggih, amin.
1: Amin. Dikancani lagu apa Mbak Ima tak siapaken?
2: Lagu ini terserah Mbak Rani.
1: Lagu ini terserah. Sampai oleh salam Mbak Ima. Oh, sing duwe cakep.
2: Mas Agung cakep.
1: Iya.
2: Alhamdulillah akhirnya muncul juga Mas Agung.
1: Muncul juga akhirnya alhamdulillah beliau.
2: Muncul Mas Agung.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kalau wingi Mbak Darmo juga akhirnya dengerin streaming juga.
2: Alhamdulillah, akhirnya teman-teman yang lama-lama muncul juga.
1: Jadi nambah.
2: Salamnya ke Padarmo sama Nyonya. Semuanya Pak Sugeng sama Nyonyanya juga. Semuanya plus malam barang.
1: Tak puterno, aku rindu padamu pokoknya iki maring ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you deh kalian semua ya. Rani tuh seneng banget kalau misalnya nih ya, keluarga yang lama balik lagi, terus maringono keluarga baru nambah lagi. Woi kuku senengnya masalah rek temenan. Sambung silaturahmi itu rasanya luar biasa. Jadi gak ada istilahnya itu, oh aku yang paling suwe ngrungokno kota. Oh aku sek tas, gak apa-apa, semuanya sama. Wadahnya pendengar itu harus merangkul. Tak celui saben dino ning dungoku. Ya lah kok ya alhamdulillah. Sing lawas-lawas ya podo kumpul kabeh. Sing anyar-anyar ya tambah-nambah. Iku lho rezekiku insya Allah bisa datang dari silaturahmi. Aku tak nyanyi aku rindu padamu rek.

besar fans Kota FM Sejati, FKS, ada juga Mang Ujang. Sweet-sweet Mang Ujang. Bergoyang Mas Ma'ruf Amin, Cak Gianto Rembo. Terima kasih banyak, ada juga Mas Wahyu Supriyadi, Bunda Ani, Mama Gemes, Bunda Ani Bohai, Ana Aimana, Bang Tejo, Pak Sugeng Denpasar, Mama Eli Agustinca, Pak Wiyoto Pindaan, Pandaan, Mbak Wahyu Givana.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: malam hari ini Reni harus pamitan. Sedih. Iya ya, karena memang waktunya sudah habis. Reni harus berganti dengan Tari Ning Tias sebagai rekan kami. Sebagai rekan kami yang malam hari ini akan bergeser di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng Kota FM. Wayai request lagu-lagu dangdut etnik ya. Mulai sing ambiar campur sari langgam tayub selan sak panunggalane. Sing berbahasa daerah naiku tempate. Mulai bahasa Jawa, Madura, Bali dan semuanya. Rani sayang sobat kota semuanya, tapi memang mohon maaf ya, tidak semua lagu bisa Rani putarkan. Terima kasih juga ada Mbak Putri Widayanti nih, lagunya Kang Mas tadi sudah terputar. Salamnya buat Pak Sugeng dan Pasar, Abah Toyibi, Cak Miskan. Ada juga Pak Jono, Mbak Ima, Cak Rimbo, Bunda Lili Margo Mulyo dan semuanya aja. Kemudian juga ada Mang Ujang, Cak Ma'ruf Amin, Mas Miftahul, apa kabar? Selamat malam. Ada Ami Wibowo juga, Rini Setiawati, Pak Jono, Mia Apsari, Mama Eli, Bunda Sulastri, Mas Agung dari Kalisantri dan semuanya juga yang hadir dari Facebook. Terima kasih banyak teman-teman yang hadir dari Facebook Kota FM malam hari ini. Ferry Sutarjo, Reni Rentina, Mas Irul dari Banda Soleh, kemudian ada Lisa Ambiar. Selain itu tadi sudah sapa ini, sapa manja untuk Widya. Mas Nur Kolis, apa kabar PCX, Kang Nur. Kemudian juga ada Sadin, Polpo NST. Kemudian saya sapa juga ada Ainul Jaya Service, Taufik Tas, Basyori, Briti Kembaren. Ada Mas Nur Kolis yang lagi ngelembur. Tumium, Dadok Maron, Kause Miller, ini dari NTT, Bobo, Witharmoko, dari Tembilahan, Bobo, selamat malam, Briti Kembaren, dan untuk semuanya aja. Terima kasih pokoknya nge, Sobat Kota, tanpa mengurangi rasa hormat, Rani mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Sampai bertemu di lain kesempatan, dadah bye-bye, salam sayang.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjangkau fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayae wayae adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Kota FM dan dunia Surabaya sugeng talgo telur. Alhamdulillah ketemu maneh kepanggih malih wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki panggah sengan cani telur-telur wayah dalu ya. Ditunggu gabungannya telur lan dalu niki dikancani tarining tias ngantos mangke jam 11 semangga.

0: juga masih Ciko FM Dangdut Surabaya. Inggih, wis ya iki lho. Nek wayah dalu jam 09.00 wis mulai, wis wayahe menghibur dulur-dulur. Ya toh, sapa maneh nek wayah dalu sing menghibur dulur-dulur nek gak cakning campur sari koplo gendeng kota ya iki ya iki ya iki. Iso kanggo kanca ya sing lagi dhewe lagi ngobrol-ngobrol ya iso ngono lho di midangetne. Ya disambil tambah gaya nggih. Gak apa mana karo request tembang-tembangnya campur sari langgam gending lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Nggih, siap menika, siap menghibur dulur-dulur sedaya. Monggo badhe gabung saged lewat telepon on air 0315611416 utawi 0315776923 nggih. Telepon suara ya, jangan video call, nggih. Cak Slamet, suara saja ya, tidak perlu video call ya. Ayo kayak telepon nanggone ayangnya. Video call bareng toh. Iya, iya, suara ya, suara. Teleponnya suara saja. Iya kan? Nang profile WhatsApp-e sono ono lho ya. Ada video call bareng ya, telepon suara saja. Cak Ning.
1: Aman mbak, saya masuk mbak.
0: Sekedap, kok kata sih aman, kata sih kok aman.
1: Aman campur sari, yeah. Koplo gendeng,
0: yes.
1: Kota FM,
0: okay.
1: Ya iki, ya iki, yeah. Ya iki bersama mbak Neng Pari.
0: Inggi, laras.
1: Sehat mbak.
0: Alhamdulillah pengestu nipo.
1: Mendung mbak berikut mbak.
0: Buatan mendung ya, buatan mendung.
1: Adem ya mbak.
0: Cerah gih, alhamdulillah cerah. Gih asrep, asrep.
1: Asrep nih kau nana AC. Gih. Asrep kan AC, adem ya mbak.
0: Gih.
1: Dari rumah aku luar.
0: Alhamdulillah. Toyo nih gih asrep.
1: Asrep.
0: Alhamdulillah.
1: 2002 asrep.
0: Gih. Mak nyes. Gih penting tak sih bedideng kok.
1: Neng Nikeri. Pripon.
0: Oh kangen Nikeri. Gih.
1: Salam ya mbak. Pak Dianto. Cak Sun. Cak. Dianto, Cak Rimbu, Pak Upisang, Pak Toto jumpa lagi, Bu Patona, Bu Parka, Mami Julaika, Mbak Ila, Mbak Eka, Mbak Ainun, Mbak Indra Pratiwi, Bu Yanti, dan semuanya. Jadi Pak Toto jumpa lagi, Pak Kasian, Pak Selamat. Matur suwun Mbak Tari, sugeng dalu.
0: Sami.
1: Mugi-mugi Mbak Tari sehat walafiat.
0: Amin. Amin.
1: Rezeki melimpah karo karo.
0: Amin. Matur
1: suwun Mbak Tari. Oh, itu apa? Oh, Aim.
0: Oh, Koko Aim.
1: Matur suwun Mbak Tari.
0: Sami-sami. Monggo. Oma kan gedangan ta Bunda Mami utawi Mama Sangkar. Saniki pengen di apa iki jenenge diundang Oma, Oma gedangan, yes. Ini lanjut, sekedap, Masya Allah, iya, iya, iya, iya. Oke, lanjut, lanjut, Sinten Male, badi on air, nge. On air, menawi badi on air lewat WA, nge, on air suara saja, ya. Jangan video call, ya. Lanjut, nah, sih. Ya wis engko maneh nek ngono ya. Langsung mohon monggo tembangi. Ana sing lagi kangen, kangen nek Keri. Wonten iki Keri mriko lho. Ngene Suriname, Suriname.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Walu walu kok masih jika tanya FM dan itu Surabaya yang dah ngomrene iki lho, ndang request nggih. Senengane apa tembang-tembange ya. Aku gak request neng Ri, aku tak nyimak wis enak-enak. Oh, ngono. Oke. Tak siap nang tembang-tembang sing wena-wena, sing cucak meyang ya kanggo dulur-dulurku kabeh. Wis pokoke sing penting dulur-dulur dalam kondisi baik-baik saja. Sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah, tetap dijaga kesehatannya nggih. Iki hawane sik koyo ngene. Cuacanya seperti ini ya, tidak menentu ya. Kayak isi dompet. Ya gak lah, ya, ya menentu lah. Tetap kandel gitu. Amin. Sing penting lancar, sing penting ku sehat ngono lho, ya toh. Iki rawan soalnya, rawan emplu, rawan watuk nggih. Rawan apa greges, masuk angin nggih. Iki ya, pokoknya sing penting nek gabung nang ngene cak ning insyaallah segala hal ya, segala satu sing dirasakne iku mau, sing gak penak ngene iku, sing nang awakku apa iku pokoke sok ganggu ngono ya. Insyaallah akan teratasi. Yo jenenge ya tetap berusaha gitu, ngunjuk apa ngono lho, ngunjuk anget-anget senengane apa, apa teh, teh sing teh-teh panas ngono iku. Ya, apa kopi, nyeruput-nyeruput kopi, jeruk anget, gitu. Cocok karo honi kan, honi semriwing, sejuk ngono, unjukane sing anget-anget nggih. Monggo pinara nggih kula tengok gabungane jenengan. Sampun bergabung bersama kami ya. Cak Mul sugeng dalu wonten Sima nggih, Cak Mul. Cak Iko seni Pertegal. Terus Cak Risa Pratama, aku watuk. Bantuk-bantuk ning. Piye to iki? Watuk karo batuk iku apa nih? Saudara kembar ya. Iki tapi watuke Cak Rizal ku watuk ngono langsung metu duite ya. Metu duite. Metu duite. Maksudnya nggo tuku obat ngono. Metu duite nggo tuku obat. Iki lanjut. Cak Wahyu wangker apu dari bidang tangan Cak Nek langsung untuk ingrian iki. Wahyu pengen mirengakan tembangin gengge Cak Wahyu di penak nih yo, masya Allah ya, sehat-sehat gitu Cak Wahyu. Wangker Cak Ning,
1: Cak Ning campur sari koplo gending kota FM yoiki oh ya oh ya, oh, ya.
0: Kok bisik-bisik toh Cak Samsul.
1: Cak Miki dalam ngapunten niki sangkingan. Nggih. Heeh. Niki tak Samsul hadir.
0: Iya.
1: Iya. Iya.
0: Lah ya telepon bisik-bisik. Iya. Ya, apa? Lakune apa Cak Samsul?
1: Iya, di tangi. Eh, salam. Salam mawon. Lagune gending sing klasik mawon.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Tak gampangan nonton apa nih sing lagune apa Kirun iku lho.
0: Heh. Kirun?
1: Nggih.
0: Sing duet iku ta?
1: Anom, Gambang Anom ta opo?
0: Gambang Anom.
1: Opo ya?
0: Sik ya.
1: Sing nang podcast Cak Deni Cak Nan iku lho. Tari Gambang Anom ta opo?
0: Gambyong ta?
1: Iya, Gambyong.
0: Gambyong Pare Anom. Iya, iki lah anu, iki gending, iki apa iki jenenge nggo nari iki. Apa Gambyong mari kangen ayo? Gambyong mari kangen ya. Heeh.
1: Nggih sembarang, Pak.
0: Ya iki enak iki, Joan.
1: Nggih. Oke. Okay. Salam kagem Pak Sugeng Denpasar. Kali Bunda Nurul.
0: Ya.
1: Terus Kang Tejo. Terus Cak Kasian Pungging.
0: Ya.
1: Cak Giantori Mbu.
0: Ya.
1: Pak Jono Tamrin, Abato Yidi Mang Ujang, Pak Wiyoto, Cak Rizal Pratama. Mbak Imang Song langkah gemset do ya timawon.
0: Nggih.
1: Nggih, ngoten mawon. Matur nuwun, Mbak.
0: Sami. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul Hati Tratas Prikan Pasuruan sudah hadir. Oke, okay, alright, nggih. Matur nuwun, thank you. Arigato. Lanjut, nggih. Haha. Niki wonten Facebook ya. Tak cicile iki. Matur nuwun jempol-jempolnya ya. Monggo, boleh. Jempol tak boleh. Siapa iki? Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning. Nggih. Sambo Sari.
1: Goblok geling. Kota kan ya iki ya iki
0: Nggih.
1: kamu kangen.
0: Nggih, Pak De. Sehat, Pak De.
1: Sugeng.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Sehat nggih. Sami-sami.
0: Alhamdulillah, iya sehat.
1: Ini penaringan sehat, lancar rezekine.
0: Alhamdulillah, iya Pak
1: Dimudahkan
0: De.
1: segala urusan
0: Amin.
1: oleh Allah, baik dunia maupun akhirat.
0: Inggih.
1: Sama tombol melek pada hiburan yang cari
0: Nopo?
1: lagi nyantai.
0: Inggih, tembangnya nopo?
1: Ini sudah nyuwun diputarakan umpomo.
0: Umpomo, inggih. Monggo.
1: Ini
0: Salam kagem.
1: Ini gula nembe kemawon sinten ya.
0: Cak Samsuladi.
1: Oh, Pak Samsul lagi. Berdomisili di Bundi nih, Pak Samsul. Kenapa ya?
0: Prigen, Prigen.
1: Oh, Prigen Jawa Timur. Hahaha. Ini Pasuruan Prigen.
0: Okay.
1: Ini. Salam kagem Senembe. Mandap, saudaranya kula. Samsul, saking Prigen. Sama salamnya ngikuti Cak Samsul Kemawon mencari
0: Nggih.
1: bukan terlalu neko-neko
0: Nggih.
1: banyak pun tetap berserahkan dengan Pak Samsul mengikuti
0: Nggih.
1: tetap itu yang baik ini tetap semantan Kemawon untuk
0: Nggih.
1: lalu
0: Dalu.
1: mencari semoga sukses selalu tetap semangat Sampur
0: Amin.
1: Sari Kuplu Kending Kota FM
0: Nggih.
1: ya itu dukaanku loh.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak De, antuk saking krian sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Lanjut sinten malih? Badhe bergabung nyusul Pak De antuk. Cak Ning.
2: Yang
0: Cak Ning.
2: Nggih. Bersari koplo kenceng.
0: Biduan anyar, biduan anyar.
2: Kota jangan jute wong Surabaya. Mbak Sari, Mbak Sari doyan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap nyenggain golek anu salone ini bingung sih an. Soalnya biduan anyar ini, biduan anyar ya. Pendatang.
2: Pendatang.
0: Oh ngono, pendatang baru iki ya. Ayo sabar, sabar, sabar.
2: Baru.
0: Baru bangun tidur?
2: Undak,
0: oh, enggak
2: tidur Mbak Tari.
0: Oh iya.
2: Mbak Tari.
0: Oh iya ya ngono. Jangan bobok dulu dong. Oh, cik, jam piro to?
2: Ngambungi kate masuk guru ngapal lagu.
0: Oh alah, ngapal lagu sik tak ceritanya. Iya.
2: Sungguh yuk kemekelan Mbak Tari. Sehat ya
0: Mbak Tari ya. Alhamdulillah pengesuni pun. Ayak mek kaget yo ana biduan anyar iki ya ngono. Iya, sik anyar yo. Sik mambu toko sik an. Sik segelan lah iya. Ana holograme sik an. Nggih, monggo tumbangin apa?
2: Kawin kontrak Mbak tadi.
0: Kawin kontrak, nggih.
2: Sing koplo banget ya.
0: Oh, ngono.
2: Itu Mbak Tari nak nyetel ngeceng kuplu banget. Mbak Tari ya goyang, aku ya goyang lho Mbak Tari.
0: Ndi? No, apa gak ada gambarnya hoax?
2: Aku kan masuk nang sampean.
0: Pripun?
2: Kelalen aku Mbak Tari nak mari masuk nang Mbak Naya Senin masuk langsung duduk nang Mbak Tari.
0: Lali, kaleng, nge, kesupen.
2: Salam ya Mbak Tari
0: Mangga.
2: Ya.
0: Mangga.
2: Salam untuk Pangero, yang di Tuban ya, Adra juga. Oke, Cak Cici ada berdoa ini juga, ada juga Pak Cak Cur, Cak Rimbu Biantonya juga.
0: Ada siapa?
2: Yang di Nesom,
0: yes, oke.
2: Okay. Sudah selamat.
0: Alright.
2: Mbak Tanti, happy. Saya sabar, Mbak Tari. Saya sabar, Mbak Tari. Saya sabar, Mbak Tari. Saya sabar, Mbak Tari. untuk Mbak Tari lanjutkan tugas,
0: mudah-mudahan
2: sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin, sami-sami.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bunda Sutir, aku panggil sudah hadir. Ramadhan, terima kasih. Thank you. Arigato. Oh, Mbak Mulyati, waalaikumsalam. Ngasinan hadir. Semiring-semiring hadir, cakep. Dari Medan Amplas. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Dari cantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas ya, Mbak. Iya, salam malam Sabtu. Eh, iya. Eh, iya, Jumat iki ya. Masya Allah, itu Sabtu. Cak Ferry Sutarjo, Cak Ning. Bersama Cak Pardanis, Mbak Naomi Julera Bojonegoro. Juga Ning Silvana, jarang absen ya. Sama Mas Ida bagusnya. Gih, makasih Cak Ferry Starjo. Cak Basyori, Sugeng Dalu Mbak Tari, salam buat semua pendengar Cak Ning Kota FM. Semoga sehat semua. Amin. Buat Mbak Tari sehat terus, sukses selalu. Amin. Makasih nggih Cak Basyori, sukses juga nggih. Kagem jeneng langsung monggo. Gambyong, mari kangen.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

Campur, tak sempatan saat neng campur sari kepulau gini kota FM. Yoiki, yoiki, yoiki, nge. Dipersiapkan segala sesuatunya kagem jenengan, nge. Kagi binjing, aktivitas binjing, nge. Besok apa toh? Sabtu, ya toh. Sabtu tak santai ya. Aku libur sesok neng Ri. Oh ya alhamdulillah. Saya kebagian libur ya. Saya kebagian lembur. Ya alhamdulillah. Ya wis dijalankan dengan hati yang tulus ikhlas ya. Dengan rasa bahagia dan juga bangga ya. Mas Misbah, waalaikumsalam Purbalingga hadir. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Mbak Lastri, waalaikumsalam Sumatera Selatan Nyawiji. Mas Eko, masuk Mas Eko. Umi Julera, waalaikumsalam. Cak Ning, si pecinta Cak Ning sedaya kemawon, salam saking Brunei Darussalam warga asli Bojonegoro. Lanjut Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun monggo pinara Banjarnegara Jawa Tengah Nyawiji wonten Cak Ning. Nggih sugeng dalu. Lanjut Mas Senero Rendi kayen kidul Kediri tara mampir. Cak Bobo saking Medan Sumut hadir. Sekedap. Nggih, waalaikumsalam Cak Bobo. Bunda Ari Slamet, waalaikumsalam. Lebak hadir absene cai nggih, Bunda. Pak Agus Pangsu Doping. Cak Arya Mardika Semarang hadir nggih. Suwi iki Cak Arya Mardika ya. Agak muncul. Lanjut Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung. Salam bahagia kanca-kanca Kota FM ning dari segala tugas kita sebenarnya seger kewarasan nggih. Saking Beli Aji Putu Brengos tiang Bayu Seri. Sekedap. Aduh ya. Ini lagunya coba ganti yang lain ya. Raya Wengi FKS Aditya Beli Fabian Tony serta Ambu Kalista Pak Popisang yeah. Matur nuwun. Lanjut Mbak Vera aku malah gestro Cak Ning. Lagi naik kereta gaya baru menuju Dusun Banyumas bersama Mas Aji Breng. Oh ya doakan selamat gitu. Oh ya, lancar-lancar perjalanannya ya Mbak Vera sama Bli Aji. Semoga lancar, selamat sampai tujuan, kembali lagi juga lancar ya. Amin. Cak Budi Yudhistira pecinta kucing ya, Cak Ning ya. Salam, ini lagunya dibungkus untuk Miss Ika Gresian, Mbak Naomi Bojonegoro, Cik Damberwati. Indah, sangat ceria, juga guru tari. Semoga selalu banjir pekerjaan. Amin. Berita kembaran Tamara Medan City, selamat malam Mbak Atari, salam sehat bahagia, selamat tugas. Terima kasih. Sinten malih, monggo badhe on air tasih wonten wekdal nggih. Masih ada waktu ya, sik panjang. Cak Armin Pratama kembali dari daerah Semenciring apa iki? Oh iya, Sumatera Utara. Oke. Okay. Cak Wongga Prasetyo, Cak Aditikyo, Waris Japanese, Jogja hadir. Pemaneki dari Ferliando. Oh, Bunda Lili. Nggih, nama Facebooknya ini. Tak wajah sing iki nama Facebook. Bunda Lili Santang Margomulya hadir. Cak Ning, memang mantap requestnya untuk Mbak Putri Udayanti, Adik Widya, Mas Samsul Hati, Cak Kianto Rembo, Pak Sugeng Denpasar, Mbak Emang Sok, Pak Po, sedoyo fans Kota FM. Salam sedulur sawasen yang tari matur nuwun. Sami-sami Bunda Lili Sentong Margo Mulya matur nuwun. Lanjut Adik Permadani Nimas Widyanenggar Prigan Pasuruan, waalaikumsalam. Salam Pak Dianto, Bude Lili, Pak Bu Pisang, Pak De Sugeng Bali, Om Kianto Rembo, Cari Sel Kelapulan. Oh, makasih Kakak Tari cantik sama-sama. Bang Doni Sugeng Dalu no Tari, Cikame gabung nggih. Makasih Bang. Cak Ditya, salam sedaya keman pres pokoknya ya, fans Kota FM. Pak Artono Ugi, waalaikumsalam, Pademangan, Jakarta. Jakarta Utara hadir, salam sehat kagem sedaya nggih. Pak Artono matur nuwun, sampai iki Mbak Putri dan Tidereng ini kewangi. Waalaikumsalam Mbak Putri. Se. Prigen, salam kagem Pak Kianto Rembo, Pak Sugeng, Bunda Lili Margo Mulyo, Mang Ujang, Pak Jono, Cardi Rungkut, Lancak Miskan ke Brown. Matur nuwun. Halo Bang Tejo, dari Denpasar Bali hadir bersama FKS. Baik. Masya Allah, ya, lele goreng ini ya. Laris-laris ya, laris manis. Pak Witan Moko, waalaikumsalam. Ria Tembilan hadir, Sugeng Dalu. Salam setiap fans Kota FM, Mbak Tari saya selalu. Terima kasih. Sami-sami. Oke, lanjut. Tembang ya, monggo. Cineman ular kambang.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Ih, iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan, di radio kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Halo, halo, kamu masih juga nafam? Jandunya Surabaya, alhamdulillah, telur. Tripon, wis ngantuk ta? Alah-alah. Ya, ini kau wis ngantuk ta? Ya. Lah, ya, sejak jam piro ta? Turung jam 11. Ayo, jam 11 wis tutup ya. Acara ini maksudnya ya, sesuk sambung mana. Engge, wes pokoknya disambi apa engge, ben tambah gayeng dalu niki, tembang-tembangnya ya, sket mau kan ya sepau enak-penak sih, ya kurang apa tau. Apa aku iki isi kurang ayu? Engge, matur-matur sangat, anak sing lagi bergabung engge. Pak Muhammad Syaifi, jegu ya. Salam Umi Tretes, kali Mbak Rahma Imaniar, penyiar kota. Kang Gendeng Tari semakin sabar, tambah cantik. Makasih, amin. Matur nuwun nggih. Terima kasih jari Mbak Rahma, Pak Syaifi. Waalaikumsalam. Kilo wonge mumpung nang ngarepku iki ya. Lanjut, sapa iki? Cak Januar ya. Ngono tok iya. Gak ada kata-katanya. Terus Cak Ferry Listianto, Taman Giri Mukti Barat 2, Telogosari Kulon nggih. Matur nuwun. Lanjut. Sik sekedap. Mbak Dumayanti hadir, warga Setapat Langkat Sumut, matur nuwun. Sapa mana ya? Sedang di Facebook, matur nuwun jempol-jempolnya nggih. Niki sampun sudah. Ini sudah. Sudah semuanya ya. Alhamdulillah. SKP kok ya. Oh iya, es lunas. Alhamdulillah. Ayo lagu maneh nggih, monggo tembangi langsung mawon. Suketeki.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepisah penwana koro
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Walu-walu komansi juga TFM darinya Surabaya Mantra sangat dolor yang sangat bergabung lho. Gak kerasa lho, yang sampai jam 11 lho iki. Masya Allah. Anak saya lagi muncul lagi Mbak Fauzia Zakia baru seragi horas ba ya. Papa pisang saat ini pasar resepsi menghadir yang tadi masuk telati jopo ket maut tertimbun pisang ta apa po matur nuwun cak ini jaya servis sugeng dalu. Anak wong wahing gih matur sangat dulur gih sedaya pangpunten gih mobil untuk klenta klentuk ladak tersalah-salah kata lagu-lagu dirugas sedang terputar monggo benjik sakit dirugas malih pokoknya sementing sabar gih lan jaga kesehatan tetap pantau walu-walu kok masih cukup FM dangdutnya Surabaya kulau tarining tias matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: featuring Kak Ica Cilo.
1: Kena petani abis degendeng, dicintai ama dibenci wanita.
2: Bisa nyerah.
1: Bisa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengok no yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir.